0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

106FM RRI Podoro Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih berangkat sama lo tentunya di Sepada ya, sampai jam 12 siang nanti. Masih lama nih nemenin kamu. Hari ini di kantor lagi ramai banget, lagi banyak banget anak-anak kecil, gemes banget ya. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang di studio gak hari ini. Ada acara angklung gitu barengan sama anak SD, gemes banget. Di hari Sabtu yang cerah ini, seperti biasa pasti bakal cerita ke kamu tentang informasi terbaru dan terupdate di dunia ini, asik di dunia. Ini too much ya kalau ngomong dunia, tapi emang bener.

Nih, karena ini abang ngomongin paus Leo yang jadi sorotan karena make sneaker Nike franchise low dalam trailer dokumenter Leon in Roma. Bayangin, dia lagi jadi sorotan banget karena pakai sepatunya Nike. Jadi trailer dokumenter Leon in Roma, produksi Vatikan Media tengah ramai dibahas nih setelah menampilkan Pope Leo XEV. Itu berarti berapa ya nama produk? Bentar nih, XEV itu berapa? Oh benar, 14. Yang ke-14 maksudnya. Pope Leo 14 yang memakai sneaker Nike di balik jumlah rohaninya. Jadi para penggemar sneaker di internet tuh mengidentifikasi sepatu tersebut sebagai Nike franchise low. Model sepatu bergaya tenis yang pertama kali dirilis pada era 1970-an. Nah, dikenal juga lewat desain split capsule khas pada bagian lengkungan dalam solnya. Lalu dokumenter ini sendiri dibuat untuk memperingati 1 tahun terpilihnya Pope Leo 14 sebagai paus pertama asal Amerika Serikat. Film tersebut juga menelusuri hampir 19 tahun perjalanan Robert Francis Prevost di Roma. Mulai dari kedatangannya dari Chicago pada 1981 sampai akhirnya menjadi perfect dicastery untuk para uskup dan sebelum terpilih sebagai paus. Nah, nama sepatu Nike itu juga ramai dibicarakan netizen nih karena dianggap mencerminkan identitasnya sebagai paus asal Chicago yang tetap membawa sisi personal dan kasualnya ke Vatikan. Gimana menurut teman Pro 2? Keren banget ya. Paus Gen Z ini mah gitu kalau kata komen-komen ngikutin perkembangan zaman.

menggelar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Jika memang aku yang bersalah.
3: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

top of mind teman Pro 2 kalau dengerin lagu FIFA, maksudnya theme song untuk FIFA itu udah pasti Shakira gak sih? Udah pasti lah, gak usah ditanya lagi karena itu benar-benar iconic, she's so iconic. Dan anyway, Shakira nih mengumumkan lagu resmi untuk Piala Dunia 2026 berjudul Die Die Fat Burna Boy. Woo! Shakira kembali meramaikan ajang Piala Dunia dengan merilis lagu resmi buat tahun 2026, teman Pro 2. Lagu resmi untuk turnamen sepak bola dunia tersebut berjudul Die Die. Dan melalui akun Instagramnya, Shakira membagikan video berdurasi 1 menit yang direkam di Stadion Maracana sebagai promosi lagu terbarunya yang akan dirilis pada 14 Mei. Lagu tersebut turut menampilkan penyanyi asal Nigeria, Burna Boy. Dan dalam video itu, Shakira tampil bersama para penari yang mengenakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen. For information, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara dan bukan 32 seperti sebelumnya. Wow, kebayang FIFA akan rame banget nih tahun ini. Turnamen ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan laga pembuka dijadwalkan berlangsung di Mexico City, sementara final akan dimainkan di MetLife Stadium. Total akan ada 104 pertandingan selama turnamen berlangsung. Gokil, seru banget nih, udah gak sabar ya. Vibes Piala Dunia, vibes FIFA-nya itu ngeviva banget. Sebelumnya Shakira juga pernah ngerilis lagu resmi ya buat FIFA World Cup Waka Waka di South Africa di turnamen 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan, yang iconic banget dan melekat ya sampai sekarang. Siapa sih yang gak inget dan gak tahu tentang Semina-mina Waka Waka gitu. Dan dia juga sempat ngerilis lagu La La La untuk FIFA Brazil 2014 dan membawakannya dalam acara penutupan di Rio de Janeiro. Your thoughts gimana tentang Pro 2? Apakah Die Die akan menjadi next iconic song from Shakira? We don't know, but still top of mind. I think FIFA adalah Waka Waka still the best.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Mahikai.
1: Amel, Amel, udah belum?
2: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
2: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
2: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih barengan semala tentunya, masih di Spada ya. Dan biasanya seperti biasa kalau udah jam 8:30 tuh kita bakal ngobrol-ngobrol singkat tentang yang lagi happening nih saat ini. Dan sekarang sudah bergabung sama kita Kak Fitria Indah Pertiwi. Kita akan membahas tentang mencegah dampak buruk perubahan iklim. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Fitria.
1: Halo.
0: Halo Kakak. Kak Fitria ini adalah seorang aktivis lingkungan Yayasan Nusa Bumi Lestari dan juga sekaligus humasnya ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke. Kak Fitria, akhir ini kan kita sering banget ya dengar soal perubahan iklim. Nah, sebenarnya tuh dengan cuaca yang makin gak jelas, kadang panas ekstrim, terus tiba-tiba hujan, itu sebenarnya udah termasuk dampak perubahan iklim juga gak sih?
1: Itu udah termasuk banget ya, bahkan kondisi kita rasain gitu ya. Bukan hanya misalkan dirasainnya nanti 10 tahun ke depan anak cucu kita, tapi udah dirasain mulai dari kita hari ini gitu ya Kak. Kayak panas, terus banjir, bahkan tanah longsor gitu akhir-akhir ini banyak banget terjadi di Bandung pun gitu ya. Salah satunya itu adalah dampak dari perubahan iklim gitu.
0: Bener banget, karena kalau longsor itu adalah dampak dari cuaca yang gak menentu kan, karena konsistensi tanahnya itu jadi lembek, jadi gak kuat, jadi longsor. Jadi kita sekarang ngerasain banget ya cuaca Bandung yang lagi gak jelas ini teman Pro 2. Kayak biasanya tuh kemarin-kemarin mungkin setiap sore tuh pasti hujan, tapi siangnya panas atau enggak kayak gimana, pokoknya enggak enak banget cuacanya, bikin sakit gitu. Berarti udah kita rasain gitu sekarang nih teman Pro 2. Nah, anyway, dari sudut pandang aktivis lingkungan ya Kak Fitria, dampak perubahan iklim yang paling kerasa di Indonesia tuh sekarang apa aja sih sebenarnya?
1: Dampaknya yang pertama itu tadi ya sudah disebutkan. Betul. Sama kakaknya. Cuacanya itu enggak menentu. Kayak dulu tuh kita bisa memprediksi misalkan di bulan Januari sampai Mei itu adalah

0: tapi balik lagi itu tetap tidak terprediksi gitu. Terus memang banyaknya sampah gitu ya Kak, bahkan aku kemarin baca artikelnya di Bekasi itu produksi gas metananya itu udah banyak banget gitu ya, dan itu mengurangi lapisan ozon di udara. Ya tentunya itu jadi penyebab krisis iklim gitu ya di Indonesia ini.
1: Iya.
0: Nah, gitu Kak.
1: Jadi sebenarnya memang Pemprov itu nggak usah mikir yang jauh-jauh ya, perubahan iklim yang paling kerasa, karena kita sendiri pun sebenarnya bisa ngerasain gitu, dari cuaca yang nggak enak, terus mungkin cahaya yang semakin terik. Ada, aku sempat baca juga sekilas gitulah artikel, kalau cahaya matahari ini terangnya itu udah bukan putih lagi tapi bisa memecah jadi kayak warna-warna pelangi gitu, itu kayaknya akibat dari perubahan iklim juga deh, kayaknya akibat dari kelakuan kita juga gitu. Nah, anyway, menurut Kak Fitria nih ya, kan pasti masih banyak orang yang ngerasa isu perubahan iklim tuh jauh dari kehidupan sehari-hari, mereka masih ngerasa, nah itu mah kayaknya nanti deh kejadiannya, itu kenapa ya masih ngerasa kayak gitu ya kira-kira orang-orang?
0: Ya mungkin karena, salah satunya ya ini opini aku. Karena kan mereka mikirnya perubahan iklim itu suatu hal yang besar gitu. Suatu hal yang nanti bakal boomnya itu di tahun-tahun ke depan dan jadi bencana yang besar. Padahal perubahan iklim itu dimulai dari hal kecil gitu. Dari sampah yang kita buang nih misalkan numpuk yang di rumah weh. Sampah itu sampah apapun, terutama memang sampah organik gitu ya, mereka itu menghasilkan gas metana. Gas metana, yang bisa ya mengikis lapisan ozon gitu. Makanya kan memang mengelola sampah dari rumah itu tentunya sampah organik gitu ya, itu tuh sangat penting gitu. Supaya apa? Supaya sampah itu tuh bisa bermanfaat gitu ya, dan tidak menghasilkan gas metana. Salah satunya itu dijadikan kompos gitu ya kan.
1: Betul, betul.
0: Itu bisa lebih jadi bermanfaat. Sedangkan di mana? Di Bantar Gebang sana gitu ya. Kan sampah organik dan anorganik itu tercampur gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gas metananya tuh terkungkung gitu di dalam, dan beberapa waktu yang lalu itu kan ada tragedi Lui Gajah gitu ya. Salah satunya itu kan akibat dari banyaknya gas metana di dalam tumpukan sampah tersebut sehingga meledak, yang mungkin bisa jadi pelajaran gitu ya. Itu salah satu kasus besar yang sudah terjadi akibat perubahan iklim.
1: Ya
0: mungkin itu memang sudah lama dan orang-orang mikirnya itu karena sampah aja gitu, bukan karena perilaku kita sehari-hari atau seperti apa. Padahal kan dampak yang besar itu diakibatkan dari perilaku kita sehari-hari gitu.
1: Benar banget lagi. Jadi cenderung mungkin orang-orang di luar sana masih mikir tentang perubahan iklim ini hal yang besar, padahal sebenarnya itu dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil ya, sekecil buang sampah.
0: Betul.
1: Konsumsi mungkin produk-produk kemasan yang berlebihan, yang jadinya merusak bumi juga pada akhirnya, itu tuh bisa mempengaruhi perubahan iklim, teman-teman. Jadi gak usah mikir yang jauh-jauh, karena hal kecil itu ternyata sangat berdampak. Berarti nih kalau misalnya langkah paling realistis yang bisa dimulai dilakukan gitu ya untuk anak muda dari sekarang apa aja nih untuk mencegah adanya dampak adanya perubahan iklim ini, yang paling realistis?
0: Ya, yang paling mudah gitu ya, yang ya bisa dibilang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama itu tentunya kita mengurangi mengurangi

0: produksi sampah gitu. Tadi yang sudah Kakak sampaikan, ya mungkin mengurangi kemasan sekali pakai gitu, kayak misalkan kita belanja tuh bawa wadah, bawa tas sendiri, terus misalkan beli minuman itu bawa tumbler, beli aduh dan kita bawa starter pack kayak misalkan sedotan stainless, terus tas yang bisa dipakai berkali-kali gitu ya, tas belanja, terus tentunya buang sampah pada tempatnya, dan juga mungkin mulai aware gitu ya terhadap penanaman pohon mungkin dari lingkungan rumah gitu, misalkan kita nanam pohon apa gitu, karena dengan kita menanam pohon itu kan kita apa ya, bantu ngejaga bumi juga, karena pohon itu memproduksi oksigen dan juga menyerap karbon. Itu salah satu bentuk kita mengurangi dampak perubahan iklim gitu.
1: Wow, terima kasih ya Kak Fitri. Berarti sesimpel kayak kita bawa minum sendiri mungkin ya, supaya kita nggak beli botol kemasan yang sekali pakai. Terus kita mungkin jangan keseringan beli baju, karena kan ini namanya fast fashion gitu, juga nggak baik nomor
0: Iya,
1: dua.
0: betul.
1: Dan mulai kalau bisa menanam pohon di sekitar rumah kita gitu. Tuh. Aduh, seru banget ya obrolan kita hari ini bareng Kak Fitria tentang gimana cara mencegah dampak buruk perubahan iklim ya. Semoga dari sharing tadi teman berdua kita jadi makin sadar kalau jaga bumi itu nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu, tapi dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Anyway, terima kasih banyak ya buat Kak Fitria yang udah mau ngomong di sini dan udah berbagi juga ilmu di siaran hari ini.
0: Ya, sama-sama.
1: Okay, semoga makin banyak anak muda yang peduli ya Kak sama lingkungan dan ikut jadi bagian dari perubahan positif. Thank you ya, semoga kita bisa ketemu langsung dan ngobrolin lebih banyak ya tentang perubahan iklim ini ya Kak.
0: Siap Kak.
1: Okay, bye-bye, thank you.
0: Bye-bye.
1: Bye. Jadi balik lagi teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin perubahan iklim gak usah mikir itu masih jauh, masih itu sebuah hal yang masif, terlalu besar, terlalu jauh di mata. Karena sebenarnya balik lagi ya, kita itu yang ada di bumi, jadi kita harus menjaga bumi, bumi yang saat itu buat masa depan kita juga. Gitu teman berdua.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2022.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Emang Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 9, artinya kita bakal dengerin Music Planner barengan langsung di Jakarta ya, langsung dari Jakarta maksudnya. Nanti kita bakal dengerin Music Planner barengan sama Mike Manuambun dari jam 9 sampai jam 10. Jadi tetap stay tune terus di Radio Siksa FM, karena kau masih tetap bisa dengerin kita. Dan nanti kita bakal balik lagi, Lala bakal balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Jadi tetap stay tune terus di Radio Siksa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di
0: lahir
2: Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Okay. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari
0: Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop. Lompat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya, Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak ya udah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Heeh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Mm-hmm. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya pantai
1: kalo,
3: gitu.
1: Iya, pantai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalkan gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji.
2: Iya, Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak lupa percisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
2: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir yang tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin, ya, yang paling besar tuh, ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya berdua.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.

0: lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih mellow.
1: Yang lebih mellow. Terus musiknya kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini. Nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya. Ada dub. Raga.
0: Oh,
1: ya, ada ska.
0: Bedanya apa tuh raga sama dub?
1: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
0: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya iya iya iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
0: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
0: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
0: Main
1: musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
0: Oh.
1: Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae. Oh,
1: itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke. Okay.
1: The Police itu basicnya reggae.
0: Reggae.
1: Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih. Baru
1: ada
0: tahu nih.
1: Judulnya fun fact. Ada yang Fragile kan?
0: Ya.
1: Itu kan reggae basicnya.
0: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
0: Iya sampai sekarang sih sebenarnya.
1: Salah satu Tipex.
0: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke.
1: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro dua. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada, mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke, okay. Ini bercerita tentang apa ya Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Betul. Bisa, ya, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, okay, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yeah, itu udah harus wajib ya, panutan
1: para, iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya? Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Ya, tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sini jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa? Ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru gitu. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi ter-unlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Sehingga nanti di EDM.
0: EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Hey, boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2, dan sekarang ketemu sama di Santai Siang.
0: Info Pro 2.
2: Kalau versi Free Fire dan Ginta menghadirkan aksi kocak dan penuh tantangan bagi pemain. Informasi pertama ini yaitu Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara Free Fire dan Ginta beserta spin-off Mr. Genpancy Zeni Class. Kolaborasi global ini akan berlangsung mulai tanggal 24 April hingga 23 Mei 2026. Kolaborasi ini akan dipenuhi aksi, humor, dan berbagai karakter ikonik seperti Ginto Kisah Kata, Kagura, dan Elizabeth dalam arena Free Fire. Menghadirkan perpaduan aksi intens dan komedi khas Gintama dalam pengalaman bermain yang segar dan penuh karakter bagi pemain.
0: Info Pro 2.
2: Promosi kedua teman Pro 2 itu sukses box office. Project Hail Mary berlanjut ke game virtual reality. Film box office Project Hail Mary akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game berbasis mixed reality dan virtual reality. Proyek ini menjadi ekspansi baru dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Pelansir dari CBR, penulis asli Andy Weir, mengumumkan game berjudul Project Hail Mary Journey Among the Stars. Game ini dikembangkan oleh Amazon MGM Studios bersama Maze Theory. Berbeda dari adaptasi sebelumnya, game ini tidak sepenuhnya membawa pemain ke dunia fiksi. Sebaliknya, pengalaman bermain akan menggabungkan lingkungan nyata dengan elemen luar angkasa.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, tak hanya di dunia musik, penyanyi jazz pop Lovie kini merambah dunia video game melalui kolaborasi dengan Fortnite. Lovie resmi hadir sebagai bagian dari Fortnite Festival Season 14. Kolaborasi ini menjadikannya sebagai festival icon terbaru dalam game tersebut. Ia mengikuti jejak musisi-musisi populer lain yang lebih dulu tampil di Fortnite seperti Ariana Grande, Sabrina Carpenter, The Weeknd, hingga Bruno Mars. Melansir Fortnite.com, skin karakter Lovie dijadwalkan rilis pada 16 April 2026 bersamaan dengan pembaruan terbaru game. Pemain dapat mengakses berbagai item bertema Lovie. Kolaborasi ini juga menghadirkan beberapa fitur interaktif baru seperti karaoke mode. Fitur ini memungkinkan pemain bernyanyi langsung menggunakan mikrofon dalam game.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini?

0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time. Pro2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nonesik sama Menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih barengan sama tentunya di santai siang hari ini. Yeah. Sorry, ini lagunya emang vibesnya tuh vibes DJ abis gitu. Anyway, teman Pro 2 pasti tahu banget, udah hafal banget kalau udah jam 10. Artinya apa? Artinya Pro 2 Hitlist. Woo! Give a pause to me everybody. Come on. Ini kantor lagi rame banget, benar-benar sepadet itu dan sepenuh itu, banyak bocil-bocil. Terus banyak jajanan, sumpah meni beki. Ih, lihat jajanan di luar teh seru banget. Kayak pengen jajan gitu, cuman apa daya saya harus siaran menemani teman Pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa. Aku seneng karena teman-teman bakal nemenin aku sampai 2 jam ke depan. Karena kalian bakal request, kalian bakal take over our playlist for today, karena it's Pro 2 hit list. Jadi bebas, kamu mau request lagu barat, lagu Indo, lagu Korea, lagu Brazil, kayak lagu India, bebas terserah kamu mau request. Langsung aja ke WhatsApp di 0812 6020 9696, atau boleh ke Instagram. Nanti aku bakal bikin question box, langsung isi aja, langsung tulis kamu mau request lagu apa dan mau ngasih salam-salamnya buat siapa. Langsung aja cepetan ya, karena ini ngantri boy.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Alan.
3: Oke, ayam apa yang suka minta maaf?
2: Ayam pas berkokok di Idul Fitri.
3: Salah.
4: Ayam yang ada di sekolah.
3: Salah.
2: Ayam geprek.
3: Salah.
5: Apa tuh?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Lala sekarang di Santai Siang ya. Udah jam 11:14 teman Pro 2. Dan sekarang Lala bakal bacain requestan yang udah masuk nih di WhatsApp Pro 2 ya. Lumayan udah banyak yang ngantri ternyata ya. Sorry Lala baru buka WhatsApp nih. Ada dari Zulfikri, halo Produa RRI, request lagunya Assert aku di sini atau aku ingin kau tahu atau tak apa. Oke. Okay. Ada lagi dari Caca. Halo Kak, selamat pagi, izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya, makasih. Sama-sama. Ini aku cari dulu judulnya. Haha. Oke, okay. Aku akan puterin habis ini ya, Kak Caca ya. Terus ada lagi nih dari Lara, Kak Lara, assalamualaikum, selamat siang kak, mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong. Aku belum balas nih. Boleh dong Kak Lara, mau request lagu apa? Semoga Kak Lara lagi dengerin ya, supaya bisa langsung aku puterin sekarang gitu kalau misalnya mau request. Anyway, buat kamu teman-teman yang masih mau request, boleh banget, aku masih nungguin ya di Pro Waitlist sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp ke 08126009696 atau boleh langsung DM ke Instagram @pro2bandung.

Halo, saya Nur Barokah mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

berdua karena sesaat lagi jam akan menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Artinya Lala harus pamit. Dan karena sebentar lagi jam 11.50 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Astagfirullahaladzim. Kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Semoga teman berdua senang ya udah nemenin aku juga dan udah ditemenin sama aku juga dari pagi. Dan sekarang jangan lupa untuk siap-siap ambil alat sholatnya dan sholat zuhur. Ya udah, harus pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

You're still listening Pro 296 FM. Selamat siang teman Pro 2. Hi, welcome back to Pro 2. Siang hari ini di Pro 2 Santai Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Nipus Pani, temenin kamu teman Pro 2 ya. Ini kayak ngos-ngosan banget jujurly opening di siang hari ini karena saya ini habis jajan di pelataran parkir RI. Banyak banget jajanan SD dan itu menjadi sebuah hal favorit Sandy teman Pro 2 ya. Jadi tadi sempat jajan-jajan dulu, entahlah apa itu, kayak ada pentol, ada telur gulung, terus ada kayak cemilan-cemilan Korea gitu. Aku penasaran ya, jadi aku jajan dulu. Kamu sendiri gimana? Udah makan siang teman Pro 2? Semoga udah ya. Anyway, di weekendnya kamu di siang hari ini, Sandy, Puspa, Andini temenin kamu sampai jam sore lah ya, sampai jam 6. Wih, panjang teman Pro 2. Jadi bakal temenin kamu dengan banyak informasi yang Sandy udah siapin buat kamu pastinya teman Pro 2. Dan kamu juga pastinya yang pengen dengerin Pro 2 selain di 96 FM Pro 2 Bandung, kamu juga bisa dengerin di RRI Digital. Jadi kalau misalkan kamu mau on the way keluar kota, pengen dengerin RRI Digital, download dulu sekarang juga RRI Digitalnya ya. Yuk, saya ini temenin kamu, teman Pro 2 ya. Saya ini kasih lagu dulu, lagu yang memang ini tadi tuh udah banyak banget yang request kalau saya dibaca-baca. Cuman ya udahlah, saya puterin. Kayaknya lagu favorit sepanjang masa deh tahun ini. Lagu favorit Sandy juga. Ada NPD, sempurnanya aku buat kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia tinggal ngitung berapa minggu lagi teman Pro 2 ya. Even lagu official dari Piala Dunia, theme songnya tuh sudah rilis. Ada dua theme song yang memang itu lagunya American banget sih teman Pro 2. Banyak yang nge-compare sama lagu-lagu Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Kok lagu sekarang agak kurang ya? Kayak kurang upbeat gitu loh teman Pro 2. Dan memang ternyata banyak juga musisi-musisi yang merilis lagu Piala Dunia. Either itu yang memang bekerja sama dengan Coca-Cola ya kan, sebagai sponsor utama dari si Piala Dunia tersebut. Dan juga ada yang kayak Shakira nih. Shakira kembali menjadi pengisi lagu Piala Dunia 2026 lewat Die Die. Yes, penyanyi asal Kolombia ini menjadi sorotan dunia sepak bola setelah memperkenalkan lagu resmi untuk 2026 FIFA World Cup berjudul Die Die, di mana dalam proyek tersebut Shakira berkolaborasi dengan musisi Nigeria bernama Burna Boy. Lagu tersebut pastinya ya dijadwalkan resmi dirilis pada 14 Mei mendatang. Seminggu dari sekarang teman Pro 2 ya, karena udah ada dua yang official resmi rilis, dan ini merupakan the official theme song of World Cup 2026 yang ketiga pastinya ya. Dan cuplikan lagu ini diperkenalkan melalui video yang diunggah di media sosial Shakira, dan video tersebut menampilkan suasana meriah di Maracana Stadium dengan para penari mengenakan kostum bernuansa berbagai negara peserta Piala Dunia. Pastinya dengan adanya teaser tersebut langsung menarik perhatian publik dan memicu antusias besar dari penggemar musik maupun sepak bola di seluruh dunia. Finally ya, the girl of Waka Waka is back teman Pro 2. Tapi apakah Dai Dai ini bisa menyaingi kesuksesan Waka Waka?

0: suka banget ini ya sama lagu Shakira barengan sama Freshly Ground dengan Waka Waka This Time for Africa, the original soundtrack of World Cup. Tahun berapa ya Afrika tuh ya, Sandy lupa deh. Eh mana nih? Sini mau ada ajak satu temen ya. Sini kamu ngomong dulu sebentar. Sini, ini teman Sandy ini adalah orang yang suka banget sama musik. Cepat kamu duduk dulu, hey. Kamu duduk dulu.
1: Oke.
0: Wih, ngeri banget. Eh, ada Densu di sini. Ini bukan Denny Sumargo ya, tapi Denny Sumaru. Bener kan nama lo itu kan?
2: Iya.
0: Oke, Kak Denny, apa kabar?
1: Baik.
0: Ya. Eh, gimana ini? Kak Denny kan adalah salah satu orang penikmat musik ya.
1: Kakak ya?
0: Hah? Kakak iya ya? Dong, oh, iya. Okay. Iya. Kak ini adalah seorang yang salah satu penikmat musik, yes. Ya. Mengikuti musik dari tahun atau era 50-an kabarnya ya?
1: Bukan, Bu.
0: Apa dong?
1: Dari awal, Bu.
0: Oh, awal.
1: Zaman Mozart.
0: Waduh.
1: Beethoven.
0: Ternyata saya wawancara fosil ya. Oh, iya. Jadi enggak dong ya. gimana berarti? Kadensi juga di sini kan suka banget sama musik-musik sama lagu, ya kan? Kayak iya apa? Setiap udah berapa kali 4 tahun mengikuti Piala Dunia ya pastinya, yes. Dari zaman Viva La Vida kayaknya. Lebih
1: Viva La Vida, Ricky Martin.
0: Terus siapa lagi?
1: Yang ini tahun 2010 kalau ini nih.
0: Oh, ini Afrika. Oke. Terus ngikutin yang mana lagi?
1: Banyak sih ya, tapi yang berkesan tuh Ricky Martin ya sama ini si Shakira.
0: Kenapa?
1: Dari beatnya juga sudah membakar semangat ya.
0: Yoi.
1: Kalau Ricky Martin tuh Piala Dunia Italia kalau nggak salah.
0: There we go. Ale. Itu tahun berapa sih?
1: 2002.
0: Eh, bukannya 2002. Oh, kalau yang Korsel sama Jepang itu 2000?
1: Iya, 2002 itu.
0: Hah, bukan.
1: Eh, 2008 ya? 2008.
0: Nah,
1: ya?
0: Anda pelupa ini.
1: Saya pelupa. Maklum.
0: Gimana narsum saya ini? Terus juga ada yang ya ini salah satu yang terkenalnya juga ada Waving Flag. Lupa saya ini lagunya ya. Itu juga oke banget teman Pro 2. Ada Haya yang 4 tahun lalu itu untuk di Qatar juga teman Pro 2. Nah, yang sekarang ini Kak Denny ya, itu judulnya adalah Lighter. Kamu udah dengar belum?
1: Yes. Ini untuk kalau menurut saya ya, karena juga saya hanya penikmat musik aja ya, bukan pemerhati juga gitu.
0: Bukan
1: kan.
0: Pemerhati, bukan, yes, komposer, bukan musisi.
1: Bukan musisi.
0: Jadi
1: juga,
0: apa dong Anda kesini? Apa saya, nih? Saya, Anda lewat aja, saya capluk suruh siaran.
1: Bahkan emang kayak gitu kan?
0: Iya, emang benar. Gimana?
1: Ya untuk yang musiknya dari beat sih. Ya,
0: Oke lah. American banget
1: American
0: gak
1: banget,
0: sih?
1: Country banget
0: country
1: ya.
0: Rock country banget ya teman-teman.
1: Rock country banget. Ya. Okay, ya cocok sih, cocok sih. Karena kan memang Piala Dunia sekarang di Amerika dan Meksiko kan. Nah, mungkin si lagu ini juga ngelihat dari daerahnya mungkin ya.
0: Yes.
1: Itu momen-momen.
0: Apanya?
1: Momen Piala Dunia di Amerika sehingga mungkin diciptakan musik itu disesuaikan dengan kulturnya mungkin seperti itu.
0: Oh, okay.
1: Gitu mungkin ya.
0: Jadi benar-benar ya, tapi ini udah cukup membakar semangat enggak sih kalau misalkan?
1: Oke sih. Kalau menurut saya udah oke ini.
0: Udah oke ya. Tapi kok banyak yang bilang kok agak kurangnya gitu.
1: Ya tidak sih upbeat yang si Shakira kan,
0: iya
1: sama
0: sih.
1: Si Ricky Martin kan. Jadi memang ya kita kan sudah terdoktrin dari musik-musik itu kan setiap Piala Dunia.
0: Benar.
1: Tapi yang si Jungkook kan. Nah, itu juga oke malahan.
0: Oke, yang si Jungkook itu oke. Oke. Nah, si Shakira ini kabarnya kan ngeluarin lagu juga nih ya, yang bakalan rilis nanti tanggal berapa? 16 Mei gitu ya. Untuk si Piala Dunia 2026 juga gitu kan ya. Nah, ini lagunya. Gimana? Udah mulai menyamai waka-waka belum?
1: Kita lihat nanti ya.
0: Jadi kalau misalkan ini benar ya kalau kata Kak Denny tadi, jadi setiap lagu Piala Dunia itu disesuaikan dengan negaranya, yes, masing-masing.
1: Betul. Kayak ya Shakira kan? Tuh waka-waka itu kan
0: Afrika banget. Gitu. Kalau sekarang even Shakira tetap membawakan tapi tetap di sini nuansa Latinos yes, ya. Jadi kayak Amerika Latin, Mexico. Iya benar. Tapi oke lah ya.
1: Oke lah. Ya itu kan kalau setiap lagu itu kan memang penciptanya itu memang harus menyesuaikan juga kan, okay, dengan kultur-kultur di mana si event itu berada.
0: Benar.
1: Kayak Ricky Martin itu kan tahun 98 ternyata.
0: Oh, 98. Ah, aduh, itu saya lagi ngapain ya? 98 saya masih belajar makan bubur.
1: Itu kan di Itali 90, 98 itu di Korea ya?
0: Hah, Korea?
1: Sorry.
0: Salah. Di mana ya? Salah.
1: Saya lupa.
0: Dicari lagi, di googling lagi, heeh. Ricky Martin. Enggak
1: ketemu saya.
0: Hah? Tahun berapa itu?
1: 1998.
0: Oke.
1: Prancis itu.
0: Oh, sempat di Prancis. Ya udahlah, salah-salah dikit, just correct me if I'm wrong lah ya, teman-teman berdua ya.
1: Tapi pernah saya nonton loh itu loh.
0: Oh, kenal. Nonton ya? 98 udah ngerti bola ya, Bapak ya. Oke.
1: Okay. Ronaldo tuh. Hah? Ronaldo.
0: Itu zaman si Zidane.
1: Prancis yang juara itu.
0: Si Zidane yang nyundul itu tahun berapa ya?
1: Itu 98.
0: 98 itu.
1: Heeh, itu semifinal.
0: Semifinal itu. Oh, oke.
1: Itu lawan Petrazzi kan?
0: Iya. Yes. Itu ikonik banget sih.
1: Ikonik. Iya, itu salah satu ikonik dari
0: drama perdramaan Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia yang, nah, drama juga pas pada saat final juga yang katanya ya, enggak tahu faktanya saya. Katanya itu Ronaldo itu sempat sakit tuh sebelum pertandingan.
0: Oh, sempat sakit. Kenapa? Iya. Jambulnya dicukur? Enggak.
1: Bukan jambul, tahun 2002 itu Jerman.
0: Dong. Oh iya. Oke.
1: Nah, itu pada saat si Ronaldo itu Nazario de Lima ya, bukan Ronaldo yang Portugal ya. Lagi peak perform itu.
0: Lagi ini banget ya, lagi di atas-atasnya banget ya. Oke.
1: Orang juga sudah prediksi, wah ini Brazil yang juara. Soalnya di tahun itu juga Brazil memang skuadnya skuad terbaik di tahun itu.
0: Tahun tersebut. Kalau saya ini jujur sempat ngikutin Piala Dunia itu, yang benar-benar ngikutin itu 2012.
1: Oke.
0: 2012. Karena di situ Beckham lagi hits banget.
1: Beckham.
0: Ya kan? Iya. 2012. Itu masih ada di ini apa di apa Inggris. Saya ini dulu suka banget sama Inggris ya. Jadi itu zamannya Ashley Cole, J. Yes. Cole ya kan. Zaman-zamannya siapa tuh yang
1: Michael
0: suka
1: Owen
0: ya kan itu.
1: Steven Gerrard.
0: Bener kan.
1: Gary Neville.
0: Oh, bener tua ya.
1: Gary Neville. Apa?
0: Enggak.
1: Oh iya, ya oke.
0: Kalau saya kan baca ya, karena Anda mengingat ya. Jadi itu 2012. Walaupun ya Inggris mah kumaha ya gitu. Paling bantar sampai perempat final sih biasanya ya. Gitu.
1: Mental ya.
0: Jadi dulu tuh seneng banget ngeliatin si David Beckham gitu kan. Ih, lucu, ganteng. Kesini-kesini ya udah gantung sepatu ya, jadi udahlah ya gitu. Sekarang siapa sih yang jadi hits? Haaland.
1: Erling Haaland masih
0: okay,
1: Erling
0: ya?
1: Haaland, kemudian
0: Mbappe Mbappe
1: ya, Mbappe.
0: Dan kabarnya sekarang last dance-nya si itu ya, Messi dan juga CR7.
1: Ini mungkin momen terakhirnya dia ya.
0: Terakhirnya mereka ya.
1: Iya, tapi yang sayang sekali siapa coba?
0: Ronaldo dong, belum
1: bukan,
0: pernah menang. Siapa?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Neymar.
0: Neymar, kenapa Neymar?
1: Tidak dipanggil skuad Piala Dunia.
0: Ah, serius?
1: Serius.
0: Ah, kenapa ya? Apa dia?
1: Entahlah, itu kasih umpun pelatih, Bu.
0: Iya juga sih. Nah, saya harus tanya dia ya, kenapa ya gitu. Neymar gak turun, Neymar.
1: Yes, kabarnya seperti itu. Jadi ya momen terakhirnya di akhir karirnya dia kan.
0: Harusnya main ya.
1: Siapa yang gak haneuh, istilahnya seperti itu.
0: Gondok-gondok
1: lah, seperti itulah.
0: Mungkin ada kurasi tertentu di negaranya, teman Pro 2.
1: Mungkin ya.
0: Gitu. Jadi yang membuat si Neymar ini gak turun ke lapangan. Ya. Tapi semoga aja ada keajaibannya yang memang bikin si Neymar tiba-tiba turun gitu.
1: Nah.
0: Jol kan pas lagi pada main gitu, tiba-tiba kan pada cedera ada 4 orang misalkan.
1: 5 orang gitu.
0: Turun, bisa. Ya. Bisa kan, gak ada yang gak jadi ya. Selama ada Allah mah gak akan. Iya. Gak ada yang gak mungkin, teman-teman.
1: Tenang Neymar.
0: Benar.
1: Neymar didukung sama
0: didukung,
1: saya.
0: Didukung di WhatsApp dong. Kenal kan?
1: Iya.
0: Ya, itulah serba-serbi Piala Dunia pastinya, teman Pro 2, dan kita juga selama Piala Dunia kita memegang lisensi siaran ya, Deni ya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Yes, Radio Republik Indonesia memiliki lisensi siaran untuk bisa kamu dengarkan setiap acaranya yang kita punya ya, ada pesta bola ya kan. Ada Gibol juga dan pastinya kita mengirimkan reporter kita ke Amerika ya dari Pro 3 untuk menginformasikan lebih jelas gitu kan ya, di mana keadaan di sana seperti apa. Kalau tempo hari Didi Mainaki yang ke Rusia.
1: Yes, Pak Didi itu saya atau reporter senior.
0: Reporter senior, Pak Didi Mainaki yang memang terkenal di Persib juga gitu kan ya, dan ke Rusia dia bawa shal Persib dong ke sana.
1: Oh, mantap tuh.
0: Mantap ya. Kayak semacam apa ya, kayak
1: dulu brandingnya Persib belum booming banget kayak sekarang kali ya.
0: Dulu
1: ya.
0: sebenarnya yang suka udah banyak banget kalau dari zaman dulu ya kan. Cuman sekarang karena ini pihatriken ya enggak sih?
1: Aduh, mudah-mudahan ya. Aduh, besok lagi. Doain ya.
0: Amin. Kemarin tuh udah ada yang nanya, udah yang WhatsApp Sen, RRI bikin ini enggak kayak nobar Persib sama Persija enggak? Aduh, enggak euy, aku bilang gitu. Ya kan lagi belum ada. Yes. Cuma nanti Piala Dunia pasti ada.
1: Iya, yes. Kita pemegang license loh.
0: Pemegang license-nya dan acara-acaranya pasti juga kita bakalan kasih. Kita suguhkan buat kamu teman Prodo dan juga informasi yang terupdate di rri.co.id bisa kamu baca juga ya tentang Piala Dunia. Dan kalau misalkan untuk besok ya kita siap-siap aja untuk menyaksikan El Clasico. Wow. Yes, antara Persija dan Persib teman Prodo. Ya, semoga tim kita Persib Bandung bisa membawa poin.
1: Poin 3 ya. Poin dong, harus.
0: 3 poin pastinya ya, minimal 3 poin ya dan bisa membuat kita tetap ada di nomor 1 klasmen sementara Super League 2025-2026. Ya,
1: amin.
0: Dan itu juga menjadi harapan kita mau pakai baju biru nanti ya. Yes. Woo. Udah punya baju Persib aslinya belum kamu?
1: Ah, punya dong.
0: Ah, kumas kawes ya dapat. Aku beli 70 ribuan sih pas ngaku MC, guys.
1: Support dong.
0: Iya mau. Dong. Aku tuh udah nitip-nitip sama si Senpi, ya kan? Senpi, aku tuh punya duit kan 700 ribu.
1: Beli yang itu aja yang apa? Supporter issue aja.
0: Berapa itu? Teh kan 700-an.
1: 150-an itu yang supporter Persib supporternya.
0: Ori itu teh.
1: Ori.
0: Lah katanya 1.500.000.
1: Itu yang
0: apa?
1: Yang pemain.
0: Oh, yang pemainnya, yang supporternya.
1: Bukan, supporter itu yang
0: 150.
1: Yang 150-an, 180-an. Di bawah 200 lah.
0: Langsung ke Sulanjana gitu.
1: Langsung lah gaskeun tadinya.
0: Langsung ya, teman Pro 2. Oke deh ya, Densu, terima kasih banyak sudah temenin aku ngomongin bola ya, Ivan setitik ya. Ini seru banget, kayaknya kamu cocok jadi penyiar ya. Nanti ya, saya akan sampaikan kepada manajemen saya untuk memasukkan kamu dalam istilah acara gibal ya. Siap ya. Thank you, Densu.
1: Yo, no, sami-sami.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kasih buat Reta Irena dan Mas Bambang yang sudah mendengarkan Produa 96 FM. Ya, yes, ini kenapa katanya tadi ada fosil di interview. Fosil, mana fosil? Mana nih suara fosil? Kita tandem lah siang hari ini lah, mumpung Sabtu lah. Ya, biasanya kamu kan kantoran. Anyway, teman Produa ya, Kak Denny ini merupakan tim dari LPU-nya kita ya, kayak LPU itu apa ya, lebih ke marketing, Markom kali ya, Markom ya, tim Markomnya kita. Dan pasti juga buat teman Produa yang mau mengajukan kerjasama sama Radio Republik Indonesia Bandung, bisa langsung ke Mas Denny aja. Tepuk tangan dulu buat RRI. Walaupun sedikit kurang googling tentang Piala Dunia, gak apa-apa lah ya.
1: Sebenarnya bukan kurang googling,
0: tapi apa?
1: Memang dari pengalaman sendiri.
0: Oh, ya. Pengalaman sendiri.
1: Iya, okay. Tidak mengandalkan googling lah.
0: Oh iya dong. Kalau orang berpengalaman gitu. Kalau orang berpengalaman gitu, ya. Jadi nggak usah googling, inget-inget aja.
1: Inget-inget aja.
0: Oh, ini lagu kapan? Gitu, ya kan? Yes. Gitu, Denny. Jadi, satu lagi, tadi kan udah ngebahas satu soundtrack Piala Dunia yang Lighter yang pertama, ya kan? Terus si Dai itu kan ya, si Waka Waka, yes. Shakira, ya kan? Ada lagi yang lainnya dan ini benar-benar Latinos banget ya. Kamu dengerin deh. Nah, ini tuh satu soundtracknya juga. Iya. Ini tuh dibawain sama dibawain sama Los Angeles Azules, Belinda. Judulnya Por Ella. Ini juga di original soundtrack dari Piala Dunia 2026. Rilis secara resmi juga 3 minggu lalu pastinya teman Produa ya. Untuk World Cup 2026. Gimana? Kenapa wajah kamu terasa aneh begitu mendengar lagu ini?
1: Lagi apa ya?
0: Apa? Terlalu Rosarinda ya? Terlalu Rosarinda ya?
1: Banget ya? Meksiko kali ya?
0: Meksiko, iya. Ya kan? Ini terlalu Rosarinda buat kamu ya? Kenapa kamu
1: tapi
0: jadi
1: asik, tapi asik.
0: Asik ya?
1: Tapi asik.
0: Memayangkan ya. Ini, apa apa namanya tuh telenovela jadinya.
1: Ya, betul. Kan?
0: Nonton telenovela di Meksiko. Cakep. Lanjut dong. Coba.
1: Ah, jebakan.
0: Takut.
1: Jebakan.
0: Tapi bagus juga ya, teman Produa ya. Nah, itulah jadi yang namanya soundtrack itu pastinya akan menjadi sebuah warna khusus untuk Piala Dunia ya, dan itu akan membekas, ya enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Tadi kamu teh suka apa aja sih tadi teh?
1: Ini yang saya ingat lagi itu yang tahun 90.
0: Tahun 90.
1: Yes, itu Piala Dunia Italia, itu pemenangnya itu adalah Jerman mengalahkan Argentina. Itu penaltinya 1-0. Itu penaltinya dari Andreas Brehme.
0: Oh.
1: Nah, okay. itu juga itu dua kali Piala Dunia 86 sama 90. Itu tim yang berlaga di final itu sama dua-duanya.
0: Sama dua-duanya.
1: Jadi di 86 itu Argentina lawan Jerman. Kemudian di 90 yes. Argentina lawan Jerman juga. Nah, di 86 itu Argentina yang juara.
0: Oke.
1: Nah, yang di 90 Jerman yang juara.
0: Wah, gitu.
1: Nah, satu soundtrack lagunya yang 90 itu adalah To Be Number One.
0: To Be Number One.
1: Yes, To Be Number One. Nah, itulah kira-kira seperti itu.
0: Itu ini banget ya, apa membekas banget
1: yes,
0: buat Kak Denny ya?
1: Memorable.
0: Sangat memorable. Benar-benar ya, 90 saya belum lahir loh. Ini benar-benar Anda tuh.
1: Oh, maaf, saya juga katanya.
0: Oh, katanya. Itu tuh
1: karena
0: katanya.
1: Karena saya lahir tahun 92.
0: Enggak mungkin.
1: 1792.
0: Enggak mungkin.
1: 1792.
0: Anda walaupun Anda botox wajahnya 92 enggak mungkin gini.
1: 1792, Bu.
0: Oh, ya 1792.
1: Iya.
0: Kerajaan sih. Ini lagunya ini. Bener bukan?
1: Yes.
0: Oh iya, Italiano banget ya. 90-an banget lagu-lagunya. Ini zaman-zaman waktu itu mama saya rambutnya benar-benar kribo. Iya, zaman-zaman kayak rambut panjang keriting-keriting gitu teman-teman berdua.
1: Zaman-zamannya new wave lah.
0: New wave. Musiknya, waduh.
1: 80 sampai 90 kan dikuasai sama new wave tuh.
0: Iya, yes, benar banget teman berdua.
1: Kok jadi lagu-lagu lama ya?
0: Enggak apa-apa. Ini kan kita ngomongin throwback ya.
1: Throwback.
0: Time. Kalau Sandy, satu lagu Piala Dunia yang jujur Sandy juga suka itu lagu dari Anastasia, judulnya Boom. Tahu dong
1: tahun
0: ya?
1: Tahun 2002.
0: Ini Korea Jepang. Jepang, Korea Jepang. Lo ingat?
1: Yang penuh kontroversi ternyata.
0: Apa kontroversinya dulu, apa aja? Coba-coba.
1: Katanya
0: coba.
1: Juga.
0: Oh katanya.
1: Iya dari baca-baca itu Korea kan juara kan.
0: Betul. Tapi ini ya tuan rumah dong.
1: Tuan rumah, sorry yang tuan rumah merasa diuntungkan seperti itu. Itu yang case-nya itu pas lawan lupa saya.
0: Coba siapa? Lawan siapa?
1: Lawan Itali.
0: Oh Itali lagi.
1: Lawan Itali.
0: Oke. Itu Korea menang. Sekali-kalinya ya Korea ya.
1: Korea.
0: Kenapa ya? Apakah pengaruh juri lokal juga termasuk? Karena kemarin waktu di Qatar juga begitu kan, kayak wah jurinya begini. Juri apa tuh? Kiper.
1: Bukan kiper.
0: Apa? Kiper.
1: Pengadil kali.
0: Kipernya. Wah kipernya aneh. Kipernya itu.
1: Itu yang hal-hal yang seperti itu ya. Kalau di 2002 ini banyak kontroversi itu pas lawan Italia itu, di mana Italia itu kan skuad terbaik tuh.
0: Dulu.
1: Iya, dulu zamannya backnya itu dari Nesta, Cannavaro. Materazzi yang Juventus tuh.
0: Siapa?
1: Zamannya Fiorentina tuh Maldini kan. Oh. Itu back terkuat tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu okay. Bisa kalah itu dengan Korea. Yang notabene kan tim Asia tuh.
0: Yes. Benar.
1: Yang diprediksi kan ini Italia bakal melumat Korea nih gitu kan. Ternyata setelah pertandingan terbaliklah
0: teman pro 2 ya. Nah, tadi juga sempat kita ngomongin ada beberapa pemain bola yang bakalan jadi kayak the last dance-nya di Piala Dunia ya kan. Tadi sempat disebutin event ini harusnya menjadi last dance-nya tapi Neymar enggak turun kalau kata Densu.
1: Yes.
0: Densu kata siapa?
1: Baca
0: ya. Nah, ada lagi nih kalau misalkan kamu waktu 4 tahun lalu cukup mendukung Kroasia karena lumayan gregetan pertandingan Kroasia ya enggak sih? Kroasia lumayan Modric. Luka Modric juga ini bakalan menjadi hal yang terakhir, Piala Dunia terakhir.
1: Yes, banyak ya kalau sekarang ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Luka Modric, terus punya Messi juga,
0: yes.
1: Si Ronaldo juga. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan aja jadi kenangan-kenangan mereka lah.
0: Benar.
1: Ini di mana Modric juga kan sekarang bagus banget tuh. Dia betul. Itu kalau pindah-pindah klub tuh bagus sih Modric itu.
0: Bagus karena memang selain memang dia cerdas, pakai teknik ya kan, determinasinya juga bagus. Jadi kayak bikin gambaran sepak bola modern itu ideal si Luka Modric
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Dia
0: ya kan?
1: salah satu pencetus ya, bukan pencetusnya.
0: Mm-hmm.
1: Aktor dari si sepak bola modern inilah si Modric ini.
0: Betul. Karena kalau misalkan ngomongin Piala Dunia, biasanya kan ngomongin negara-negara yang memang selalu berhasil kayak Argentina, ya kan, Brazil,
1: ya didominasi ya kan? Oleh negara-negara itu.
0: Negara-negara besar gitu kan. Ya sedangkan Kroasia itu salah satu negara kecil yang ternyata pas ada Luka Modric yang dari tahun 2018 itu bagus banget.
1: Yes.
0: Ya kan? Dan kemarin di Qatar agak gregetan, dia masuk 5 besar ya kalau enggak salah ya?
1: Yeah.
0: Masuk.
1: Ya kan? Tapi Kroasia bukan sekarang aja loh.
0: Oke,
1: zaman dulu juga zaman si Luka Boksik yang si.
0: Kenapa di sana pakai luka depannya? Gue tanya. Iya. Kenapa depannya? Pada sakit lutut apa gimana?
1: Luka.
0: Iya, luka siapa?
1: Modric, Boksik.
0: Boksik.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Kemudian
0: deketan dong ngobrolnya dong, LDR banget.
1: Davor Suker itu udah lumayan tuh negara itu tuh.
0: Itu bagus juga tuh.
1: Bagus juga
0: Kroasia
1: itu.
0: Ya. Iya. Itu tahun berapaan?
1: Tahun-tahun 98-99
0: ya, oke.
1: 2000-an.
0: Kalau jadi kalau ngobrol sama Anda tuh 90-an ya yang diingat ya.
1: 2000 awal ya. Mohon maaf.
0: I see.
1: Anda selalu mengundang saya ke sini.
0: Aduh, harusnya Anda di Pro 1.
1: Iya, ya. Anda selalu mengundang. Gak tapi
0: gak apa-apa.
1: Ini kan bagi-bagi pengalaman.
0: Ya, yes, benar.
1: Meskipun gak penting juga.
0: Tapi beneran deh 2026 ini akan menjadi orang-orang atau mungkin para pecinta bola khususnya para milenial ya kan yang growing up bareng sama siapa mungkin Luka Modric, Neymar ya kan, James Rodriguez dari Kolombia juga.
1: Oh iya, James Rodriguez tuh.
0: Yes. Terus juga Cristiano Ronaldo dan pastinya juga sama Lionel Messi, Mohamed Salah Mesir.
1: Mohamed Salah. Betul.
0: Sering nggak pernah benar mungkin dia.
1: Salah terus ya.
0: Iya kan? Gitu. Jadi ini menjadi hal yang istimewa ya dan akan menjadi penampilan terakhir mereka gitu ya.
1: Ya, di mana sekarang pemain bola itu sudah didominasi oleh pemain muda ya untuk yang era-era mungkin Haaland tuh transisi ya.
0: Iya,
1: dari zamannya Ronaldo yang sekarang lah.
0: Bener.
1: Zamannya Kylian Mbappe seperti itu.
0: Iya, kalau Haaland tuh Kylian Mbappe kan. Iya, angkatannya.
1: Angkatannya.
0: Haaland katanya nanti rambutnya bakal bakalan enggak warna blond lagi katanya ya.
1: Warna
0: biru itu? Karena Persib bakalan menang katanya.
1: Oh, asik. Halan.
0: Halan. Halan cinta banget sama Bandung ya kan. Iya, entar rambutnya enggak akan blond dia.
1: Soalnya, biru-biru. Soalnya apa coba?
0: Apa?
1: Soalnya kan dia satu klub sama si kakaknya.
0: Siapa? Kakaknya Sleng, kakak Sleng.
1: Bukan kakak Sleng.
0: Oh, bukan apa-apa.
1: Tiani Reinders.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tiani kan itu kan di Manchester City juga kan? Kakaknya si siapa Reinders di Persib?
0: Siapa?
1: Siapa coba?
0: Nggak tahu.
1: Saya mau tanya. Aduh, Anda kurang pede banget.
0: Beckham enggak?
1: Ah, itu zaman Iraha
0: itu. Itu Okto Macan.
1: Salah. Kamu, aduh, Reinders di Persib kamu enggak tahu.
0: Siapa?
1: Saya
0: kamu juga googling,
1: dulu.
0: Kamu googling
1: aja. Siapa yang
0: kamu jadi kamu utak-utekan itu? Apa siapa aja. Coba siapa?
1: Enggak akan tahu pokoknya Reinders.
0: googling dia.
1: Enggak lah.
0: Aduh. Ya kan. Banget. Tadi kenapa sih James Rodriguez dari Kolombia kenapa? Kayaknya kamu excited banget sama dia tuh.
1: Salah satu pemain berbakat yang dulu itu ditemukan sama si James Rodriguez pernah di Liga Inggris kan dia?
0: Pernah di Liga Inggris, tendangan volley dia tuh, yes, ya kan? Yang memang terkenalnya teman Pro 2 dan sempat di Piala Dunia juga dia sempat mencetak total 6 gol mengantarkannya menjadi peraih sepatu emas ya. Dan ini juga menjadi apa penanda pertama kalinya Kolombia nembus babak perempat final teman Pro 2. Waktu dia tuh kayak masih usia 24 tahun teman Pro 2. Ya kan, itu masuk 16 besar teman Pro 2. Bagus banget sih ya. Terus siapa lagi? Ada Mohamed Salah ya.
1: Ya.
0: Penampilan pertamanya waktu FIFA 2000 berapa tuh? 18 kalau enggak salah ya. Sempat jadi ada di puncak sepak bola klub Eropa karena sebagian besar karirnya ada di Europe teman Pro 2 dan sebenarnya dia enggak begitu banyak memperoleh kesempatan tampil Piala Dunia tapi ternyata ya dia akan kembali untuk terakhir kalinya di Amerika Utara nanti. Yes. Gitu ya. Siapa lagi? Kenapa kamu jadi berhenti begitu?
1: Enak googling
0: ya, googling ya, kamu googling.
1: Googling. Enggak lah.
0: Siapa lagi ya?
1: Kalau yang
0: kamu tahun pasti 2022, mau bahas Maradona kan kamu kan?
1: Nah, kalau itu saya masih ngerti. Nah, kalau dari 2020 ke atas. Nah, sedikit yang ngerti lah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi gitu. Sebenarnya yang Anda pahami itu tahun 90-an karena Anda masih muda.
1: Iya.
0: Ini Reta Irena ketawa loh, ini lagi mendengar.
1: Masih muda.
0: Iya, benar. Sekarang juga masih muda.
1: Iya.
0: Jiwanya.
1: Saya pemalu loh.
0: Apaan?
1: Pemuda sama masa lalu.
0: Itu teman siapa lagi ya? Dari Senegal ada Sadio Mane. Ya, yang bakalan last dance juga ada dari Belgia Kevin De Bruyne.
1: De Bruyne.
0: Yes, yang bakalan hadir terakhir kalinya main di Piala Dunia teman Pro 2. Kadang sedih ya. Jadi kalau misalkan pasti ada momen-momen yang apa ya? Bikin si atlet-atlet tersebut sedih. Even mungkin gantung sepatunya masih lama, tapi itu merupakan Piala Dunia terakhir gitu. Ya kan? Lu suka nangis gitu gak sih?
1: Enggak kalau saya.
0: Kenapa ya? Gak punya hati ya?
1: Gak punya hati kalau
0: saya. Kau punya punya jantung gak punya hati? Kau gebok cau berarti?
1: Iya bukan gebok cau. Kalau saya sih ya sudahlah gitu kan, ngapain juga kan.
0: Oke. Okay. Ya, life goes on lah ya.
1: Life goes on aja udah.
0: Okay,
1: sudah tidak mampu lagi.
0: Benar.
1: Ya cuman kan masing-masing orang juga kan ada, aduh. Kenapa gue harus meninggalkan ini gitu kan? Kenapa umur gue berlalu terlalu cepat kan seperti itu kan? Ya mungkin itulah yang disesalkan mereka mungkin ya.
0: Tapi sebenarnya pemain bola kayak gitu tuh atlet itu tuh gantung sepatunya biasa usia berapaan sih, Kaden?
1: Usia produktif itu di pemain bola, nah jadi saya jadi pelatih bola itu.
0: Tidak apa-apa.
1: Ya jadi di 25 sampai 30
0: produktif.
1: Itu produktifnya tuh.
0: Okay.
1: Nah kalau tanggung sepatu itu di atas 35 tuh.
0: 35 ya.
1: Bahkan ada juga yang baru 33 seperti itu. Tapi 35-an lah. 33 malah produktifnya back gitu. Lagi bagus-bagusnya pemain belakang.
0: Itu biasanya kalau misalkan mereka udah retire kayak gitu jadi apa? Kan kalau ada beberapa orang ada yang punya klub, ya kan ada yang jadi apa tuh? Apa istilahnya tuh kayak punya saham di klub mana?
1: Ya.
0: Ada yang jadi model kayak David Beckham gitu kan ya.
1: Itu modalnya, Bu.
0: Emang cakep ya, emang
1: modalnya gitu jadi model.
0: Iya benar. Ada yang bikin klub ya, Inter Miami jadi, gitu.
1: Enggak jauh-jauh dari bola sih sebetulnya sih. Tetap pemain bola itu kan ada yang jadi

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20. 14.
1: 14. 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top
2: 20. Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20.
3: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
2: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 20
2: International Top 20.

0: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspandini di 96 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sempat hujan gede banget teman Pro 2 di kota Bandung. Event sekarang udah agak lumayan mereda ya teman Pro 2. Apakah hujan sorenya kamu di hari Sabtu ini mengganggu kamu buat malam mingguan? Gak usah lah ya, karena hujan sama kota Bandung itu bikin kota Bandung katanya ya makin estetik. Daerah mana dulu katanya ya, soalnya sosial media sih selalu nyorotinnya tuh kawasan Braga lagi, Dago lagi ya, atau kawasan-kawasan Citarum atau kawasan Cimbuluit ya, yang memang kayak banyak rumah-rumah dengan pohon-pohon tinggi. Jadi kalau misalkan daunnya berguguran itu terus kayak basah abis hujan tuh emang terlihat romantis. Coba deh kalau misalkan kamu ke kawasan Kopo ya, nggak usah jauh-jauh Kopo deh, kawasan Pagarsi aja tuh Bu, itu dari ujung ke ujung jalanannya rusak ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, kalau misalkan kamu adalah orang yang sering mengeluhkan jalannya kota Bandung rusak, gimana sih ini jalanan kok rusak, sedangkan kita bayar pajak tuh sering banget gitu kan ya, rutin gitu, rajin bayar pajak teman Pro 2. Nah, kalau kemarin dan tadi sih Sandy lihat kawasan Wastu Kencana ya, Wastu Kencana teman Pro 2 itu sudah terlihat adanya perbaikan jalan ya. Tapi Wastu Kencananya tuh yang itu yang ada toko bunga itu ya kan, pasar bunga, terus ada Hotel California. Jadi yang dari Cihampelas bawah belok ke kiri, nah itu tuh Wastu Kencana, di situ teman Pro 2 ada perbaikan atau pengaspalan jalan ya. Dan kalau sebelumnya tuh ruas jalan sebelah kirinya dan kemarin ruas jalan sebelah kanannya memang sedang diperbaiki. Walaupun belum rampung semuanya sih, tapi memang udah mending banget, bikin jalanan tersebut jauh lebih mulus teman Pro 2. Jadi enggak gegeredegan lagi ya. Bukannya kenapa ya, jadi kesalnya tuh kalau misalkan jalanan jelek itu tuh bikin cepet rusak kaki-kaki motor atau mobil. Ya gak sih? Gitu, jadi semoga ya bukan cuman kawasan Wastu Kencana aja ataupun jalan-jalan memang udah bagus di kota Bandung, tapi bisa menyeluruh jalanan di kota Bandung bisa jauh lebih baik lagi. Apalagi nih kalau misalkan malam mingguan kayak gini teman Pro 2 terus motoran gitu ya berdua, itu tuh mengurangi resiko jejungkrakan ya. Iya, jalan-jalan nggak rapi gitu. Terus kalau kamu lagi ngobrol kan malah jadinya kaget-kaget gitu di tengah-tengah jalan gitu. Nggak guruduk gitu teman Pro 2. Ya jadi kalau misalkan mulus, insya Allah kan hubungan kamu sama si dia juga nantinya mulus. Gitu, berharap pisan ya, yang terbaik pokoknya mah buat kota Bandung. Anyway, sore hari ini kamu masih bareng sama Sandy Puspandi nih teman Pro 2 ya. Sekarang jam 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Tadi juga kamu udah ditemenin sama Rio buat chart ya. Dan saya balik lagi temenin kamu sampai jam 6. Stay close on 96 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini? Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: King adalah lagu dari trio synthpop Inggris Years and Years yang diambil dari album studio debut mereka berjudul Communion. Rilis pada 3 Februari 2015 lalu, lagu ini berada di puncak UK Single Chart dengan gabungan angka penjualan streaming sebanyak 101 ribu eksemplar, menjadikannya single nomor 1 pertama Years and Years dan hit terbesar hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You're still listening Prodo 96 FM, teman Prodo. Sore ceria di edisi 9 Mei 2026 dan masih bareng saya Andi Puspandini di sore hari ini. And as usual, teman Prodo, kalau udah masuk di jam 16:30, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siswa-siswi berprestasi dan sekolah-sekolah yang hebat. Punya program-program tertentu yang pastinya juga bisa menjadi sebuah contoh untuk sekolah kamu juga, atau mungkin cara pembelajaran kamu dalam menerima materi pelajaran dari guru kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran sharing session. Ini seperti apa konsepnya ya? Kita ya langsung ngobrol aja sama seorang guru cantik ya, teman Pro 2. Ada Ibu Tia Mutia Solihat. Selamat sore Ibu Tia.
1: Sore semuanya.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Terus juga di sini Ibu Tia enggak sendiri karena Ibu juga membawa siswanya, dua siswanya yaitu Fadlin dan juga Aditya. Selamat sore Fadlin dan Aditya.
2: Selamat sore.
0: Sehat dua-duanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dari Cimahi berarti ya?
1: Iya, dari Cimahi.
0: Kehujanannya di mana tadi?
1: Pasopati.
0: Pasopati. Oh, ke sini ya. Lumayan dari Cimahi. Agak macet enggak di Gunung Batu?
1: Macet di, kita naik tol kak, kita pakai tol.
0: Oh, pakai Baros.
1: Iya, jadi di pintu tol macetnya.
0: Pintu tolnya ya, agak mandek.
1: Masih panas itu di situ.
0: Oh, masih terang.
1: Oh, iya.
0: Pasopati langsung hujan. Sama, di sini juga kaget tadi. Tadi saya lagi jajan-jajan di sini ya, ternyata wah, kayak langsung brak hujan, orang-orang langsung udah buar gitu. Tadi penuh pisan di sini ya. Oke, Ibu Tia adalah seorang guru yang mengajar pendidikan
1: Pancasila
0: ya, iya. Dari SMP
1: Negeri 8 Cimahi.
0: SMP Negeri 8 Cimahi, teman Pro 2 ya. Dan pastinya Fadlan dan Aditya juga siswa kelas 9 dari SMP Negeri 8 Cimahi.
1: Iya.
0: Yes, ini adalah kita akan bahas tentang metode pembelajaran sharing session. Ini tuh program sekolah Ibu Tia atau kayak gimana?
1: Enggak, ini bukan program sekolah. Ini metode yang saya pakai di kelas untuk meningkatkan public speaking dan keberanian anak-anak.
0: Nah, ini nih, ya kan, karena memang setiap guru metode untuk pembelajarannya beda-beda kan ya.
1: Betul.
0: Ada yang pakai tools, ya kan, ada yang memang kayak beda tempat gitu. Bisa gak sih kayak kita pindah ke sini yuk biar pembelajarannya di luar kelas, ada
1: moving
0: ya.
1: Class ya.
0: Moving class ya, ada ya. Dan Ibu Tia ini membuat sebuah metode pembelajaran yang namanya sharing session.
1: Betul.
0: Itu seperti apa Ibu Tia?
1: Jadi sebenarnya ini latar belakangnya teh. Jadi setelah COVID itu banyak banget siswa yang malu.
0: Ah.
1: Dan banyak juga yang kecanduan gadget. Jadinya mereka tuh ansos.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Jadi sebelum COVID tuh saya sempat ngajar kelas 9 juga. Mereka tuh bisa dikasih kayak social project, social eksperimen dan lain sebagainya, itu mudah. Untuk interview tokoh-tokoh masyarakat itu mudah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika ada COVID 2 tahun tuh kita daring. Pas ketemu lagi sama anak-anak, ternyata anak-anak mengalami penurunan kemampuan kognitif.
0: Oh.
1: Jadi mereka susah bicara.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin karena 2 tahun di rumah.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu ya. Terus terbiasa pakai handphone gitu.
0: Mm-mm.
1: Istilahnya buat bicara sama guru pun sulit. Bahkan ada beberapa kasus nih di sekolah kami juga yang mereka ketemu teman-temannya aja takut.
0: Ketemu temannya? Oh.
1: Jadi harus pakai bantuan psikiater atau psikolog. Psikiater atau psikolog gitu.
0: Astaga, berarti memang COVID itu separah itu ya. Jadi membuat kita bersosialisasinya mungkin ya agak berkurang begitu ya Bu Tia ya. Oke, diawali dari hal tersebut akhirnya Bu Tia membuat hal seperti ini. Itu gimana tuh Bu?
1: Ini terinspirasi dari guru SMP saya. Jadi guru SMP saya tuh guru bahasa Indonesia. Memaksa kami gitu, siswa-siswanya, untuk bercerita dulu. Apapun diceritain boleh. Tanpa ada judging. Jadi boleh misalnya cerita hal-hal buruk sekalipun, itu gak apa-apa. Yang penting kita berani dulu ke depan nih. Nah di situ saya, oh kayaknya ini harus dimulai. Pasca COVID itu saya sempat mulai. Tapi ternyata anak-anaknya tidak menyambut dengan baik. Jadi tidak, mereka tidak antusias dengan hal itu. Jadi saya juga, aduh harus gimana ya? Mereka susah bicara, mereka presentasi nggak mau, ditanya diam dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, oh kayaknya harus saya dulu nih yang bertanya. Akhirnya, okay, ibu mau ceritakan apapun, kalian boleh bertanya apapun. Mau nyambung atau enggak sama materi pembelajaran, ibu akan selalu jawab. Sampai pada akhirnya mereka mulai tuh bertanya dari hal-hal yang kecil, kayak misalnya, "Bu, kenapa ya presiden kok kayak gini? Bu, kenapa ya planet ini?" Pokoknya gak nyambung sama mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah dari situ saya terbuka. Saya juga janji sama anak-anak, kalau misalnya ibu bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya ibu gak bisa jawab, ibu janji setelah ini ibu akan cari tahu. Setelah tahu baru ibu akan menjawab. Nah dari situ anak-anak udah mulai antusias, udah mau mulai bertanya. Nah dari situ saya, oh kayaknya nih udah bisa naik. Dari yang tadinya mereka nanya, bisa dong mereka yang jadi sumber buat teman-temannya.
0: Jadi pelan-pelan ya.
1: Nah terus habis itu akhirnya setelah itu, gimana nih kalau misalnya kalian deh yang ke depan yang menjawab teman-teman. Jadi yang tadinya saya, akhirnya teman-temannya gitu. Sama saya tuh belum dikasih tema. Jadi boleh deh cerita apa aja,
0: apapun itu.
1: Terus setelah itu baru ditemain nih. Setelah ditemain, bawain berita ya gitu. Jadi satu semester bawa berita apa aja yang kamu temuin di TikTok atau di mana, boleh dibawain. Itu wajib buat semuanya. Sampai pada akhirnya anak-anak ngelihat temennya bagus, kayaknya wah
0: pengen lebih bagus nih,
1: lebih bagus nih. Itu juga kayaknya mereka tuh seneng dengan banyaknya pertanyaan gitu. Jadi oh teman-temanku percaya ya sama aku gitu kan. Nah sampai pada akhirnya terakhir mereka di kelas 9 sama saya disuruh bahas biografi. Bahas biografi. Jadi siapapun dari zaman Rasulullah sekalipun itu boleh gitu. Mau yang baru kemarin misalnya presiden kita atau yang melampaui zaman gitu ya, itu boleh. Nah akhirnya teman-teman ada yang bahas, karena di kami itu mayoritas muslim, ada satu orang non-muslim itu bahas tentang Martin Luther. Jadi anak-anaknya tuh, itu siapa ya? Katanya banyak tuh yang bertanya, gimana caranya dia menyebarkan agamanya gitu. Terus kok bisa nih yang tadinya Katolik jadi Protestan misalnya. Nah itu kan menambah wawasan. Jadinya saya merasakan ada perubahan. Ada perubahan, selain mereka berani, mereka lebih tampil percaya diri gitu ya. Mereka juga lebih lancar berbicaranya. Dan yang paling utama adalah mereka ternyata dengan itu pun jadinya membaca.
0: Membaca, betul. Jadi pengetahuannya nambah ya Bu ya.
1: Literasinya juga jalan. Jadi ya alhamdulillah, ternyata ya gitu.
0: Keren banget Bu Tia, kasih tepuk tangan dulu. Hebat deh ya, dan ini menjadi sebuah metode yang berhasil. Ini kalau boleh tahu, memang hal tersebut dilakukan sebagai ice breaking sebelum memulai pelajaran, atau memang seluruh sesi pembelajaran seperti itu konsepnya?
1: Oh enggak, jadi pendidikan Pancasila itu kan ada 3 jam pelajaran. Jadi saya ngambil sekitar 30 menit atau maksimal 1 jam. Jadi 2 jam pelajarannya itu kita pakai buat belajar di awal, gimana caranya anak-anak siap buat belajar, kita pakai untuk itu.
0: Pemanasan dulu ya. Jadi pemanasannya itu kayak tadi seru teman Pro 2. Mungkin awalnya agak deg-degan, tapi kesini-kesini jadi menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu kan, karena terbiasa itu tadi. Nah saya ini penasaran, kenapa Ibu Tia mengajak Fadlin dan juga Aditya ke sini? Apa yang spesial dari mereka nih?
1: Mereka nih termasuk anak yang paling sering maju.
0: Paling
1: pengen ngajakin teman-temannya membedah sesuatu. Ya, Fadlin ini di kelas 7 agak gimana gitu, bandelnya luar biasa. Di kelas 9 dia perubahannya luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Saya melihat semangat juang. Sama di Adit juga.
0: Adit juga ya.
1: Jadi saya bawa deh, ayo kita cari pengalaman.
0: Ini mereka apakah salah satu dari siswa-siswa yang memang sebelumnya juga kayak malu untuk ke depan kelas?
1: Bahkan Adit ini termasuk jumum ya. Dia juara umum di sekolah. Di kelas 7 saya gak ngelihat nih bibit-bibitnya Adit. Saya gak ngelihat ya, mungkin karena masih malu-malu dan lain sebagainya. Di kelas 8 ketika Adit sempat bertanya sama saya tentang Tan Malaka. Terus saya jujur, saya gak bisa jawab banyak. Karena saya cuma tahu Tan Malaka, oh hanya Bapak Republik dan lain sebagainya. Saya gak bisa mengupas tuntas. Sampai akhirnya saya bilang, Dit, tunggu ya, Ibu cari tahu dulu
0: referensi,
1: biar,
0: ya?
1: Biar kamu puas. Akhirnya saya beli 3 buku.
0: Effort. Ini nih yang saya suka dari guru-guru Indonesia teman Pro 2. Ya benar-benar hebat-hebat gitu ya untuk membuat generasi penerus bangsa itu semakin cerdas pastinya dengan cara apapun. Yang penting mereka masuk, mereka suka dulu deh ya. Akhirnya dilakukan apapun upayanya. Nih dikasih gitu kan ya ilmunya. Keren banget Ibu Tia ya. Coba kita ngobrol dulu sama Adit deh ya. Sang juara umum. Wow, Adit ya kan. Adit di sini katanya disebut sebagai orang yang awalnya pendiam bahkan waktu kelas 7. Bu Tia enggak ngelihat sama sekali itu kamu di mana duduknya, kamu gimana prestasinya. Nah, Adit sebenarnya yang Adit rasakan sebagai siswa dari kelas 7, kelas 8, sekarang kelas 9 bahkan mau lulus ya kan, mau masuk SMA. Itu seperti apa Adit, pembelajaran yang diberikan di sekolah, khususnya Adit sendiri yang mungkin juga pernah melewati yang namanya masa-masa pandemi. Itu seperti apa sih Adit, emang sepengaruh itu ya untuk kayak bersosialisasi jadi susah gitu?
2: Oke, jadi sebelumnya saya cerita dulu di kelas 7 kan. Pasca setelah pandemi, tentunya kita jadi sering di rumah. Oleh karena itu interaksi kita dengan teman-teman jadi kurang kan, sebatas sosial media. Jadi ini juga kita jadi kurang percaya diri untuk ngobrol sama teman-teman. Nah selanjutnya kan pandemi itu sekitar kelas 5, kelas 4-an.
0: Masih SD ya?
2: Nah di kelas 6 saya banyak teman sih. Nah perpindahan ke kelas 7 tentunya kan ada hal-hal yang mengganjal di hati, kayak rasa kurang nyaman di tempat baru, lingkungan baru, teman-teman baru, masih belum beradaptasi intinya mah. Dari situ kayak saya kurang bisalah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga saya merasa pemalu. Ya, kemudian di kelas 8 saya lebih sudah beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan di SMP 8 tersebut sehingga saya mulai berani bertanya, karena sejatinya dari hati saya itu banyak tanya Bu sebenarnya.
0: Oh, curiosity-nya tinggi. Betul. Ya, penasaran ya.
2: Banyak hal yang ingin saya tanyakan tentang dunia ini.
0: Okay.
2: Di kelas 7 belum berani nih karena malu, takut dihakimi teman atau segala macamnya. Kelas 8 baru saya mulai berani. Dan kebetulan di sana juga alhamdulillahnya rasa penasaran saya dibina baik oleh Bu Tia. Dari sini pertanyaan-pertanyaan receh yang sebenarnya di luar dari PKN deh. Saya tanyakan kepada Bu Tia kepada beliau dan dijawab dengan sangat baik alhamdulillahnya. Sehingga makin kesini saya makin berani dengan bertanya hal-hal apapun gitu. Makanya saya merasa banyak manfaat dari program sharing session ini Ibu. Yang kita ketahui kan bahwa apa sih PKN tuh cuman bahas BPU PKI PPKI doang,
0: pasal-pasal
2: apa sih ya, bosan gitu terus. Tapi dari program ini saya merasa banyak hal. PKI enggak tentang BPU PKI, tentang PKI, tentang Soeharto enggak. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari mata pelajaran ini. Dan semoga saja dari contoh Bu Tia, dari program sharing session, guru-guru lain juga terinspirasi sehingga anak muridnya lebih aktif kan Ibu. Begitulah kira-kira manfaat yang saya alami dari program sharing session ini.
0: Sharing sessionnya. Betul. Ya, kalau itu dari Adit. Kalau dari Fadlin gimana Fadlin? Fadlin juga disebutkan sebagai apa Bu Tia tadi teh, salah satu siswa yang
1: luar biasa
0: ya. Kalau Fadlin ini mungkin kelas 7-nya itu agak rebel mungkin. Ya teman Pro 2 agak rebel ya kan.
1: Sebetulnya mungkin sekarang juga stylenya
0: masih
1: sama.
0: Rebel ya,
1: cuman kayaknya dia lebih kayaknya penting juga nih, harus belajar gitu.
0: Banget nih ya Fadlin ya gitu, bandel boleh, bodoh jangan, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Dan ini yang dilakukan Fadlin ya pastinya ya. Gimana Fadlin, kalau boleh bercerita dari yang kamu rasakan dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 itu seperti apa Fadlin?
3: Aduh, dari kelas 7 saya emang benar-benar bandel sih.
0: Kenapa sih kamu bandel sih? Gimana?
3: Karena kan setelah pandemi itu kan sibuk main ya, tanpa ada belajar kayak gitu. Jadi ke bawah gitu sampai SMP.
0: Ya
3: udah jadi habit lah.
0: Jadi habit. Ya. Berarti kalau misalkan waktu kamu MOS kelas 1 gitu kan ya, istilahnya MOS ya, Mbak?
1: Iya, masih MOS.
0: Masih MOS ya gitu. MOS masuk kelas 7 SMP tersebut, kamu itu sudah pandemi atau setelah?
3: Setelah.
0: Setelah. Jadi memang pas pandemi itu masih SD itu tadi ya. Masih SD, masuk ke SMP itu sudah pandemi dan di situ kamu beradaptasi lagi. Tapi di sini kamu terbalikannya dari Adit. Kalau Adit kan kayak diem dulu, kayak menganalisa dulu nih gimana nih, aku kayak ngobrol sama yang lain gimana gitu. Kalau kamu sendiri, kenapa kamu langsung tiba-tiba yes, bebas, ketemu orang banyak, yes gitu. Kamu gimana?
3: Karena saya orangnya nggak mau diem.
0: Nggak mau diem, extrovert mungkin kamu ya orangnya ya di sini ya. Lalu dari pembelajaran yang diberikan Ibu Tia dengan metode itu seperti itu, sharing session itu, gimana yang kamu rasakan?
3: I've I feel happy.
0: Wih, happy banget ya. Terus manfaat yang kamu dapetin apa dari pembelajaran Butia ini?
3: Jadi kayak semua pertanyaan saya tuh dapat dijawab sama Butia, Bu.
0: Kamu sempat nanya apa aja sih sama Butia?
1: Banyak, Bu. Wah. Dia bahkan bertanya,
0: apa?
1: Bu, Tuhan itu di mana sih?
0: Seriusan?
1: Seriusan.
0: Fadin, kenapa kamu sempat nanya kayak gitu? Coba. Kamu suka baca buku juga atau mungkin suka. Kamu dapat informasi dari TikTok? Karena TikTok juga bagus ya, Bu ya, sekarang ngasih informasinya. Betul. Ya kan? Gitu juga. Jadi kamu sering berselancar di internet sampai akhirnya kamu penasaran dan nanya sama Butia.
3: Saya berselancarnya dari buku dulu.
0: Oh, kamu suka buku. Oke, bagus. Lalu?
3: Lalu saya sharing di internet dan ketemu kenapa alasan saya nanyain keberadaan Tuhan itu.
0: Sempat nanya itu. Terus kedua nanya apa lagi yang kamu ingat?
3: Tentang ideologi Indonesia.
0: Wih, keren. Ini hebat-hebat loh pertanyaannya ya. Saya tuh justru kalau saya jadi siswanya, siswinya Butia, mungkin Sandy akan nanya, "Bu, bumi datar atau bulat?" mungkin. Konspirasi malah ya gitu. Oke, Fadlin, jadi sempat banyak bertanya hal dan bagaimana jawaban-jawaban dari Ibu Tia ataupun dari teman-teman kamu yang ternyata juga dapat giliran untuk menjawab. Itu seperti apa?
3: Menurut saya, jawaban dari Ibu Tia memuaskan dan teman saya juga lebih banyak bertanya lagi ke saya.
0: Oh, bahkan teman kamu banyak nanya ke kamu. Nanya apa aja tuh?
3: Ya, tentang kenapa kamu gak percaya ini.
0: Oke.
3: Terus kenapa kamu harus nanyain kayak gini.
0: Oke.
3: Terus apa sih manfaat buat kamu? Nah, mereka nanyain kayak gitu.
0: Nah, dengan semua metode pembelajaran tersebut dan pastinya merubah gaya belajar kamu gitu, kamu ngerasa gak sih transisi kamu dari dulu mungkin boleh dikatakan bandel, sekarang lebih rajin?
3: Ngerasa banget.
0: Itu dengan metode pembelajaran yang diberikan sama Butia ini, kamu ngerasa kayak, aduh, kepaksa belajar nih, apaan sih Butia harus ada sharing session gini? Atau kamu happy ngejalaninnya?
3: Happy banget sih.
0: Happy banget ya, gitu. Ya. Jadi tanpa ada pressure di dalamnya, ya, dan proses pembelajaran pun sangat berjalan dengan baik, dan kamu juga bisa beralih dari yang dulunya mungkin sibuk game, bercanda sama teman-teman nongkrong, sekarang jadi banyak baca buku.
3: Nah, ya.
0: Hebat. Kasih tepuk tangan dulu nih ya, buat Fadlan dan juga Aditya. Keren. Tepuk tangan teman-teman Pro 2. Nah, pastinya juga hal ini dapat sambutan baik dari sekolah. Gimana ya, Bu ya? Ada nggak, Bu?
1: Ada sih. Jadi kemarin juga supervisi, ketika supervisi, alhamdulillah supervisornya, wah, jadinya anak-anak lebih siap ya buat belajar dibandingkan langsung ke kegiatan awal, katanya. Ya lumayan sih, tapi memang karena sekolah saya sekolahnya besar banget, Bu.
0: Yes.
1: Jadi ya banyak juga guru-guru yang punya metode yang jauh lebih bagus mungkin gitu. Cuman ya sejauh ini alhamdulillah, jadi anak-anak pengennya banyak yang, "Butia, kenapa sih gak belajar sama ibu aja?" gitu.
0: Pengennya langsung ya sama ibu Tia aja gitu, karena seseru itu teman Pro 2. Oke, Sandy mau ke Adit lagi. Adit, dengan kamu yang sekarang sudah hampir lulus menjadi insya Allah akan jadi siswa SMK ya kan, seperti yang tadi diharapkan juga sama Adit gitu kan ya. Sebenarnya apa hal ada yang ingin kamu sampaikan gak sama Butia tentang proses pembelajarannya? Aduh. Coba, ada gak?
2: Kebetulan saya dan alhamdulillah juga saya 3 tahun melakukan kegiatan belajar mengajar dengan beliau di pelajaran pendidikan Pancasila ini. Dan itu termasuk keberuntungan bagi saya.
0: Yes.
2: Bertemu dengan beliau sebagai guru itu sangatlah hal yang beruntung bagi saya. Okay? Karena banyak rasa senangnya tentang dan membina saya dengan rasa ingin tahu saya. Karena teman-teman sekalian, kan banyak orang yang takut untuk bertanya, bener gak?
0: Betul.
2: Takut bertanya, takut dihakimi. Padahal perlu kita ketahui, dengan bertanya kita akan terlihat bodoh hanya untuk 5 menit.
0: Okay.
2: Tapi kalau kita tidak bertanya, kita akan bodoh selamanya. Maka dari situ, janganlah kita takut buat bertanya ya teman-teman sekalian.
0: Yes, sebuah quotes keren. Yes. Terus?
2: Apa ini?
0: Apa? Ada yang mau disampaikan sama Butia enggak?
2: Sampaikan untuk Butia sih, tentunya banyak-banyak terima kasih. Seribu terima kasih untuk Butia sebagai guru saya. Saya merasa keberuntungan tadi bisa bertemu dengan beliau. Banyak hal yang bisa saya lakukan. Saya berkembang jauh dengan beliau. Dan semoga dari pertemuan ini banyak pembelajaran dan hal baik untuk saya ke depannya.
0: Amin. Kalau dari Fadlin gimana Fadlin? Ada yang disampaikan sama Butia, silakan.
3: Seperti kata Adit, beribu-ribu kata terima kasih untuk Butia. Karena rasa ingin tahu saya dijawab semuanya oleh Bu Tiaw.
0: Oke, ada ini nggak sih kayak misalkan kayak masukan, Bu kayaknya bagusnya begini deh, nanti gini deh, ada nggak? Sebagai siswa kelas 9 nih yang bentar lagi say goodbye gitu, ada nggak?
3: Kalau kata aku sih lebih baik ngajakin yang pendiam untuk berani berbicara di depan.
0: Oke. Okay.
3: Terus banyakin pertanyaan biar dijawab sama murid-muridnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi memperbanyak interaksi lah.
0: Interaksi ya gitu. Dan itu juga semoga bisa menjadi sebuah percontohan dari guru-guru yang lain ya Bu Tia ya. Oke. Okay. Nah dengan adanya pembelajaran sharing session ini dengan tujuan yang tadi juga sudah diungkapkan sama Ibu Tia, dan ternyata so far sih kalau misalkan ngedengar dari Fadlin dan juga Adit, ini udah berhasil ya Bu ya,
1: mudah-mudahan
0: untuk,
1: ya.
0: Iya kan, gitu kayak benar-benar merubah siswa-siswi ini menjadi apa ya, memiliki proses pembelajaran yang baik gitu kan ya, yang jauh lebih bisa berani gitu untuk ngobrol, bersosial, cara main mereka mungkin ya kan, interaksi dan lain-lain gitu. Kalau Ibu Tia sendiri ada nggak sih mungkin program lainnya yang mungkin akan diterapkan kepada siswa-siswi dari SMP 8?
1: Ada sih, jadi kami juga di pendidikan Pancasila itu kan karena terkenal dengan yang ya itu tadi kata Fadlin, biasa bahas BPUPKI, terus bahas PPKI, istilahnya tekstual banget gitu. Nah kalau di kami nih di SMP 8 di pendidikan Pancasila itu banyak kegiatan project.
0: Okay.
1: Jadi kemarin kita habis gelar seni, gelar karya.
0: Oke. Okay.
1: Pagelaran, bikin pagelaran. Di mana itu babnya tentang keberagaman. Keberagaman. Jadi yang harusnya itu biasanya SBK tuh yang gelar karya. Nah, sekarang di sekolah kita tuh PKN.
0: PKN justru. Oke. Okay. Lalu
1: terus mereka juga sempat praktek adat istiadat. Jadi pernikahan dipraktekin tuh.
0: Praktek tuh, praktek nikah tuh ya.
1: Tapi adatnya yang diambil.
0: Oh, adatnya.
1: Adat
0: okay.
1: Sunda.
0: Oke, oke, oke.
1: Bahkan kayak adat-adat Indonesia kayak rajaban, terus apa tuh tahlil dan lain sebagainya, itu kita pertahankan.
0: Oh.
1: Ada, jadi siswa-siswa milih deh mau yang mana gitu.
0: Si budaya tersebut.
1: Iya, okay. Boleh. Itu project, terus mereka juga di kelas 7 sempat bawa makanan-makanan khas Indonesia. Jadi bekalnya, karena pada saat itu belum ada MBG, bekalnya harus makanan khas.
0: Makanan khas.
1: Iya, okay. Jadi mau klepon atau apa, itu mereka bawa. Jadi lebih kontekstual pembelajarannya sesuai dengan amanat dari kementerian ya, harus ada pembelajaran mendalam yang mengaitkan materi pembelajaran sama kehidupan nyata. Jadi kayaknya anak-anak lebih seneng kayak gitu gitu, daripada saya jelasin ngerjain tugas gitu. Itu sih akan selalu, dan kayaknya kalau ngelihat ini sharing session juga gitu, itu saya akan pertahankan gitu.
0: Pertahankan ya. Betul. Konsep tersebut. Betul. Ya. Emang bagus banget sih teman Pro 2. Nah, ini Ibu pernah ada ini enggak sih kayak kalau beberapa guru lain mungkin memiliki atau menemukan sebuah metode akhirnya dikompetisikan, ya kan? Yeah. Di kompetisi guru-guru biasa ada ya Bu ya, yang tingkat nasional dan lain-lain. Ada enggak Ibu untuk niat ke situ?
1: Pengen sih, sebetulnya kemarin BBGTK tuh buka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman karena saya jarang videoin di kelas, jadi gak ada rekamannya. Jadi itu sih kendalanya.
0: Oh, oke.
1: Udah bikin esai dan lain-lain, tinggal rekaman sama anak-anak. Kebetulan kemarin tuh libur, jadi ya udah deh, mungkin tahun depan.
0: Oke, insya Allah ya, insya Allah tahun depan ini bisa menjadi program, siapa tahu bisa menjadi program percontohan ya Ibu Tia ya. Kalau Ibu Tia sendiri ada pesan nggak sih, baik itu untuk sesama tenaga pengajar ataupun siswa-siswi yang kebetulan masalahnya sama nih, kayak entah itu after pandemi ataupun memang mereka memiliki permasalahan untuk bersosialisasinya, untuk ngomong depan kelasnya masih malu, itu gimana Bu Tia, ada yang mau disampaikan?
1: Iya, jadi siapapun expert speaker sekarang itu pasti berawal dari gugup.
0: Betul, setuju.
1: Ya, jadi karena memang harus ada jam terbang, maka apa ya, harus dimanfaatkan setiap ada kesempatan. Dari guru, dari siapapun, itu tuh kita nggak ngelihat si extrovert dan introvert karena ternyata kebanyakan speaker itu introvert. Iya. Nah makanya nggak melihat dari situ berarti memang harus mindsetnya.
0: Okay.
1: Kita mau berubah atau tidak, gitu. Kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak.
0: Oh, I see, gitu. Tuh teman pro 2 ya. Ada kesempatan ambil ya kan. Ada metode yang bagus diikuti ya kan. Dan diambil yang baik-baiknya aja. Oke untuk Fadlin dan juga Aditya ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin buat siswa-siswi juga yang seumuran kalian kelas 9 gitu kan ya. Mau menghadapi ujian Senin ya?
1: Buat angkatannya boleh ya.
0: Angkatannya ya Senin ya, ya. Wah gimana nih deg-degan dong ya?
2: Pastinya. Oh,
0: pasti ya. Fadlin juga?
3: Pasti.
0: Udah belajar belum?
3: Belum sih.
0: Nanti ya, jadi akan ada ujian insya Allah hari Senin nanti, besok ya. Iya. Tanggal berapa berarti itu? Tanggal 11. Tanggal 11, ujian akhir sekolahnya berarti ya. Istilahnya apa sekarang Teh Bu?
1: PSAJ.
0: PSAJ.
1: Penilaian sumatif akhir jenjang.
0: Oke, itu berapa mata pelajaran yang akan diujikan nanti?
1: Sebetulnya semuanya 13, cuman kayak PJOK, prakarya itu kan praktik.
0: Praktik ya. Oke, semoga yang terbaik buat Fadlin dan juga Adit untuk nilainya nanti ya. Amin. Hasilnya yang terbaik dan tadi juga saya ini sempat nanya-nanya, kalau Fadlin pengen kemana? Pengen ke SMA Negeri 5 Cimahi katanya. Itu targetnya. Kalau Adit katanya pengen ke SMK
2: 1 Cimahi.
0: 1 Cimahi tuh. Ya kan. Ambil jurusan apa tadi Teh? IUP. IUP apa sih deh? Apa namanya?
2: IUP.
0: IUP ya.
2: Bukan IUP.
0: IUP bukan IUP. Apa itu Teh otomotif apa? Lebih ke apa sih?
1: Gak tahu dia katanya Bu katanya keren katanya.
0: Oh katanya iyo. Keren. Oh iya iya iya.
2: Sebenarnya saya kemarin-kemarin itu niatnya ke SMA.
0: Oke. Okay.
2: Cuman baru berubah pikiran baru sekarang-sekarang.
0: Baru sekarang-sekarang. Dari TikTok berarti berubah pikirannya?
2: Enggak dari.
0: Oh, dari enggak.
2: Tanya-tanya ke saudara juga.
0: Oh, oke. Okay. Si jurusan itu teh keren katanya. Coba nanti saya dicari tahu lah ya kayak gitu. Itu jurusan apa gitu teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Tia. Ya, dan pasti juga terima kasih juga untuk Fadlin dan juga Aditya ya, Aditya yang sebelah sini. Fadlin dan juga Aditya yang udah menyempatkan hadir ke Pro 2 tadi habis sekolah berarti?
1: Enggak, libur hari Sabtu.
0: Oh, Sabtu yang enggak ada eskul, eskul enggak ada.
2: Kelas 9 udah di
0: Oh, udah break ya. Udah break ya, lagi libur, udah jauh-jauh sempat ke Pro 2 96 FM. Di sini terima kasih banyak udah sharing Butia juga hatur nuhun. Ya, pasti juga untuk kasih. Seluruh guru dan staff juga kepala sekolah dari SMP Negeri 8 Cimahi. Pak kepala sekolahnya namanya siapa?
1: Ibu Endang.
0: Ibu Endang. Terima kasih Bu Endang. Ini gurunya hebat sekali, punya metode yang sangat luar biasa dan siswa-siswinya juga termasuk ini Adit dan juga Fadlin luar biasa Ibu Endang ya. Semoga hal tersebut juga bisa menjadi apa ya? Metode percontohan guru-guru lainnya ya agar semakin baik SMP Negeri 8 Cimahi. Tepuk tangan dulu teman Pro 2. Yes. Aduh, seru banget ya. Pokoknya berharap yang terbaik buat Fadlin dan juga Aditya ya teman Pro 2. Dan juga kamu yang masih duduk di kelas 9 SMP teman Pro 2, mau ujian bentar lagi juga, semoga hasilnya yang baik-baik teman Pro 2. Dan semoga SMP yang kamu targetkan itu bisa kamu dapetin, biar kamu juga bisa melanjutkan sekolah ke SMK atau SMA favorit kamu. Oke deh, yes. Dan teman Pro 2, saya masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Terima kasih Ibu Tia, Fadlin dan juga Adit. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.
4: Hai Pro 2 Bandung, aku Bima Zeno. Here's my top 3 playlist. Yang pertama ada Make It With You dari Brett.

ketiga ada Love Strain dari Bruno Mars dan Anderson .Paak, Silk Sonic. Aku lagi suka dengerin lagu-lagu itu karena kualitas musik, melodi, penyanyi semuanya bagus banget dan pas banget buat nemenin perjalanan di cuaca-cuaca yang lagi dingin dan hujan.

You're still listening Prodo 96 FM, teman Prodo. Buat kamu yang lagi cari kerja, ada satu lowongan kerja nih. Yes, especially buat kamu yang suka banget sama Piala Dunia dan demen nonton bola, teman Prodo. FIFA World Cup dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Juni sampai 19 Juni 2026 ya, di tiga negara tuan rumah, yaitu di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Dan mengutip dari laporan Kompleks dan kompleks.com, kalau Fox Sport ya bersama Indeed tengah membuka lowongan kerja bertajuk Chief World Cup Watcher. Jadi dalam pernyataan resminya disebutkan bahwa kandidat terpilih ya yang nanti job desk-nya itu adalah nonton Piala Dunia 2026 akan menyaksikan seluruh 104 pertandingan dengan tayangan kualitas 4K dan menerima bayaran sebesar $50,000 serta melakukan siaran langsung reaksi dari kubus kaca khusus yang berada di Times Square. Wow, ya event ini ada di New York sih, siapa tahu kalau misalkan kamu pengen terus kamu daftar, bisa teman Pro 2 ya. Jadi nilai upah tersebut setara lebih dari Rp867 juta dengan masa kerja berlangsung mulai 6 Juni hingga 26 Juli 2026. Pendaftaran lowongan ini dibuka hingga tanggal 17 Mei 2026 sehingga waktu pendaftarannya terbilang cukup terbatas bagi calon pelamar. Pastinya masyarakat yang tertarik dapat mendaftar melalui situs resmi Indeed dan kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Fox Sport dan juga Indeed. Apakah kamu masuk dalam syarat tersebut untuk menjadi salah satu orang yang dibayar $50,000 untuk nonton Piala Dunia 2026?

0: gede banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh gak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket ini tanggung, bentar lagi juga sampai. Astagfirullahaladzim.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siap-siap aja ya untuk menyaksikan duel bertajuk Big Match Indonesia yang akan tersaji pada pekan ke-32 BRI Super League, di mana Persija Jakarta akan menghadapi rival terberat yaitu Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda di hari Minggu besok ya Teman Pro 2, tanggal 10 Mei 2026, di mana laga Persija melawan Persib ini memang selalu menyedot perhatian publik pecinta sepak bola Indonesia. Dan rivalitas panas kedua tim yang kerap disebut El Clasico, Teman Pro 2, ini selalu menghadirkan cerita menarik ya, baik di dalam maupun luar lapangan. Atmosfer pertandingan diprediksi tetap berjalan dengan tensi panas meski laga tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, atau kemarin juga disebutnya JIS ya Teman Pro 2. Dan faktor keamanan juga jadwal padat membuat venue pertandingan dipindahkan ke Samarinda. Event bertanding di venue netral Teman Pro 2, duel Persija kontra Persib tetap menghadirkan gengsi di atas lapangan, di mana Persib

0: dan Persija sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang meraih juara. Dan sore kali ini ya, Sandy bakal ajak ngobrol seorang pemerhati dari sepak bola teman Pro 2 ya, khususnya untuk pertandingan Persib ya yang akan dihelat besok teman Pro 2 di Samarinda. Sudah ada Pak Wawan. Selamat sore Pak Wawan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pak Wawan sehat, Pak? Ya ampun, kok mati? Kepencet kali ya sama Pak Wawan ya.

0: ya dengan Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sandy.
0: Sehat Pak Wawan, alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Wawan,

0: harus itu kan 7-4
1: betul,
0: seandainya
1: betul.
0: Ya gitu 7-4 Persib kalau menang ini ya 7-8an lah kurang lebih 7-9 atau 8-2 kan nah ini akan lebih leluasa gitu kan
1: okay.
0: Nah makanya dengan datangnya supporter kemarin di GBLA Mbak Sandy ini sangat sangat merinding ya bagi
1: banget,
0: saya ya
1: banget,
0: sangat merinding itu apa seperti bertanding Persib itu padahal kan latihan sebelum latihan doang ya sebelum berangkat ke Samarinda tapi itu yang namanya stadion itu penuh banget. Ya TSNI ini membuat merinding buat kita nah apa timbal balik dari Persibnya gitu kan jadi timbal balik dari tim Persib ini harus bisa meraih 3 poin penuh kata TSNI itu yang main jeung hate na kata
1: TSNI gitu ya. Tapi ya Pak ya.
0: Main jeung hate na.
1: Benar.
0: Capek tong naon harus bisa mengempur dari begitu babak awal ini gitu TSNI.
1: Pastinya apalagi kemarin juga Markul kan sempat kayak apa ya? Kayak berbicara betul. Dan benar-benar kita tuh ke sana demi orang Bandung ya kan minta doa
0: betul.
1: Juga. Itu jujur saya ini merinding pisan sih. Pak Wawan ya.
0: Betul, Teh Sandy.
1: Benar.
0: Ya itulah ya. Ini mau tidak mau ini harus dibalas 3 poin penuh oleh para pemain Persib. Jangan mengenal lelah. Jadi istilahnya berjuang sampai titik habis darah lah ya gitu.
1: Ya pasti wajib pisan gitu.
0: Karena
1: ya.
0: Apa? Karena apa? Ini pertandingan besok ini merupakan pertandingan yang mempertaruhkan harga diri Persib.
1: Eta pisan.
0: Harga diri bobot. Oh,
1: El Clasico,
0: gitu kan?
1: Ya.
0: El Clasico, rivalitas gitu,
1: benar. Tapi ini, Pak Wawan, kalau misalkan dilihat dari 6 pertemuan terakhir, Persib kan mampu meraih 3 kemenangan ya, 2 imbang dan 1 kali kekalahan.
0: Betul.
1: Sebenarnya ada nggak sih kayak taktik tersendiri yang harus dibuat sama Boyan Hodak besok nih, menurut Pak Wawan?
0: Sebetulnya secara head to head ya, 5 kali pertandingan itu melawan Persija ini, Persib itu 3 kali. Menang 2 kali seri ya.
1: Imbang, ya.
0: Jadi secara head to head Persib lebih unggul ya, lebih unggul. Ini mungkin Bojan Hodak sudah menyiapkan strategi trik khusus untuk menghadapi besok. Untuk menghadapi besok karena Bojan juga merasa hutang kepada Bobotoh yang begitu bikin merindingnya bagi Bojan Hodak maupun para pemain. Ini semua diketrukeun gitu ya.
1: Waduh.
0: Lebih baik istilahnya lebih baik kalah oleh orang tim lain daripada oleh tim Persija.
1: Eta,
0: begitu
1: eta ya. Pisan, ya.
0: Jadi
1: kan?
0: Besok mungkin sataker kebek gitu ya. Kumaha carana?
1: Diedankeun pokoknya besok sing tiris, pokoknya mah sing tiris ya.
0: Eta
1: pisan. Nah, ini juga manajemen dari Persib kan membuka peluang untuk warga-wargi Bandung bobotoh Persib Bandung untuk nobar ya kan di Gelora Bandung Lautan Api. Nanti Pak Wawan kesana enggak hadir enggak Pak Wawan?
0: Kebetulan saya juga kan TSNI apa sendiri, saya kan pembina bobotoh Pamci Beunying ya. Jadi saya sendiri itu mengadakan nonton bareng untuk sekitaran istilahnya daerah Awiligar, daerah Sadang Serang itu bisa hadir di Awiligar di istilahnya di sekretariat bobotoh Pamci Beunying dan Awiligar.
1: Catat bobotoh
0: ini,
1: ya.
0: Betul.
1: Pokoknya besok kick off jam 3:30 ya.
0: Betul, 3:30. Jadi saya harapkan jangan memaksakan diri lah ya bagi para bobotoh Persib. Jangan sampai karena Persib ini sedang dipantau, sedang dimonitor karena berbagai cara aturan yang kacau balau gitu ya. Jadi jagalah jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Ada kedatangan, jadi ada pengurangan nilai, kenapa tim itu mah henteu kan gitu ya. Itulah TSNI ya.
1: Benar.
0: Nah, ke Persib kan gitu istilahnya lah kan gitu. Jadi untuk hal-hal tidak diinginkan, yuklah mending doa dari mana saja gitu. Nobar di tempat masing-masing dan di GBLA juga ada gitu kan. Kita berdoa aja lah dari jauh.
1: Dari
0: gitu
1: jauh
0: aja.
1: Ya, jadi karena memang ini sebenarnya harusnya mah di Jakarta, jadi jatahnya warga-wargi Jakarta dulu gitu yang kesana nonton, nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Kita
0: gak
1: nonton
0: lah,
1: di rumah atau mungkin di markas Persib masing-masing gitu kan ya, gitu.
0: Ya,
1: Mangga,
0: betul.
1: Kita doa edankeun ya, pokoknya teman berdua, semoga yang terbaik buat Persib. Ada himbauan khusus buat bobotoh nggak ini, Pak Wawan? Biar besok apapun hasilnya kita tetap aman gitu.
0: Ya. Jadi kepada para bobotoh apapun hasilnya apapun nanti apa gulatan dari Allah ya gitu ya dari Tuhan yang di atas kita terima yang terbaik

0: ya maksimal kita menang, mm-hmm. ya minimal kita draw. Masih ada dua langkah lagi kan dua gitu. Lagi tapi nih. Mudah-mudahan doa dari semua bobotoh, termasuk bobotoh Pam Cibeunyi ini, Persib bisa mengatasi dan bisa menang meraih 3 poin penuh.
1: Amin. Gitu. Ya, Robbalalamin. Pokoknya mah kita teh harus hat trick ya, gitu ya. Juara lagi dia. Di tahun ini 3 juara kali berturut-turut lagi, ya kita birukan lagi Kota Bandung ya, Pak Wawan ya.
0: Betul.
1: Optimis Pak Wawan, optimis.
0: Saya optimis Persib bisa meraih 3 poin penuh lah. Optimis pisan.
1: Tebak-tebak skor coba. Kira-kira berapa nih Pak Wawan besok?
0: Tebak skor saya 3-1 lah.
1: 3-1 buat Persib Pui. Tepuk tangan dulu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pokoknya mah bisa betul, ya. Betul. Siapa nih kira-kira yang ngegolin Pak Wawan? Beckham.
0: Mungkin si Ramon Thank You bisa memasukkan lah
1: bisa,
0: ya.
1: Terus bisa, ya.
0: Mungkin apa?
1: Etan.
0: Ya Beckham bisa.
1: Bisa ya, bisa lah.
0: Bisa
1: ya.
0: Lah. Mudah-mudahan lah. Siapapun yang memasukkan gol, yang penting itu bisa 3 poin.
1: Eta pisan gitu. Teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah.
0: Amin.
1: Doa Nagesa Bandungan guys.
0: Betul.
1: Ini
0: bukan se-Bandung lagi. Persib bukan milik orang Bandung.
1: Iya iya.
0: Ya di luar negeri juga ada sebetulnya ya. Semua lihat streaming. Lihat apa itu menyaksikan hampir sedunia mungkinlah anggaplah
1: banget,
0: ya
1: banget,
0: gitu
1: banget,
0: itu
1: banget.
0: Melihat gitu bagaimana pertandingan Persib besok ini gitu kan melalui
1: bisa.
0: Streaming lah melalui apalah itu semua bobotoh yes. Jepang terus manapun ada lah itu betul. Viking ada lah bobotoh Persib ini
1: seduniaan Viking mah pokoknya namanya hebat pokoknya
0: namanya itu
1: namanya,
0: betul
1: oh, okay,
0: yang
1: gitu.
0: Penting yang penting tim Persib harus fokus bermain, main dengan hatena,
1: harus.
0: Jangan kecolongan, fokus bermain, fokus gitu ya.
1: Amin.
0: Gitu, jangan terpancing emosi.
1: Amin.
0: Karena bisa saja para pemain Persija ini mancing-mancing emosi untuk mengurangi pemain. Kartu merah dan wasit juga kan kita tidak tahu lah ya siapa yang mimpin gitu kan. Nah
1: sih.
0: Jadi itu untuk dijaga hal-hal non teknisnya harus dijaga, diwaspadai.
1: Pokoknya mas semua buat para pemain Persib yang tanding besok gitu kan ya di Samarinda. Pokoknya hatenya sing tiis guys ya gitu.
0: Eta.
1: Jangan kebawa emosi.
0: Betul.
1: Santai weh, santai gitu ya. Gitu.
0: Betul. Bagi pemain Persib, bagi pemain Persib, main jeung hatena.
1: Eta.
0: Bagi para bobotoh, cukup berdoa dan dingin hatena.
1: Asik, luar biasa. Pak Wawan, atur nuhun pisan ini Pak Wawan ya.
0: Siap,
1: luar biasa ya.
0: Siap,
1: nuhun pisan nanti kita main-main lagi kesini, kita langsung siaran Persib lagi ya Pak Wawan ya.
0: Insya Allah. Siap. Saya Oci udah menyiapkan jahu pedas kok.
1: Asik, dibawa ya Pak ya, asik. Oke, atur nuhun Pak Wawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa.
0: Salam biru, salam olahraga.
1: Terima kasih, salam olahraga. Hatur nuhun Pak Wawan, luar biasa. Pak Wawan, teman Tro 2 yang juga sering menemani kita siaran Persib di Pro 1 RRI Bandung, memberikan bagaimana pandangannya akan pertandingan besok ya, El Clasico, Persib dan Persija di Samarinda. Pastinya juga ini sudah ada beberapa bobotoh yang WhatsApp di 0812-6020-9696. Ada Teh Kiki Natalia di Pagarsi Barat, katanya ya, saya selalu ingat versus Persija saat zaman Siliwangi, pernah kejebak di stadion gak bisa keluar cenah ya, karena rusuh, bisa keluar pun ditandu pihak medis. Ari Teteh kenapa ya karena kena lemparan tepat kepala ya, padahal waktu itu masih kelas 1 SMP. Please lah, sepak bola tuh hiburan bukan bertarung nyawa. Setuju pisan sama Teh Natalia ya, Teh Kiki Natalia ya. Pokoknya nanti kalau nonton Persib lagi ya harus super duper hati-hati dan semua bobotoh juga harus aman ya, jelas ya. Ada juga di sini dari Kang Hens Jayantara. Wih, salam biru Teteh, Abah Hens. Oh, Abah Hens ya. Abah Hens hadir, optimis Persib hat-trick juara. Amin. Besok insyaallah bobotoh Pam Cibeunying akan mengadakan nobar di gedung Bougainville Awiligar, disponsori tahu pedas Teh Oci. Oh, ini mah geng-gengannya Pak Wawan. Tuh, siapa tahu teman Pro 2 ya yang kamu tinggal di daerah-daerah Awiligar, Cibeunying itu, kamu bisa merapat ke gedung Bougainville Awiligar untuk nonton bareng sama Boboto PAM Cibeunying ya yang akan nobar. Ada lagi di sini, kita bacakan lagi dari Teh Rosimah di 12898. Assalamualaikum, Sampurasun, Rampes ya. Salam biru, semangat untuk Persib, bermain kompak dan fokus ya. Persib pasti juara, Boboto PAM Cibeunying. Teh Oci, ay mana gehunya? Aduh, Ya ampun, rindu, aku teh rindu sama gehunya Teh Uci. Kitanya mah belum pernah ketemu, tapi gehunya pernah aku makan ya. Kena dibawa sama sama Pak Wawan waktu itu. Pak Wawan sekarang jarang main kesini, nggak tahu kenapa. Oke, hatur nuhun pisan yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Teman Pro 2 ya, sebentar lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu kumandang salawat tarhim. Hatur nuhun teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 96 FM. Kita gabung dulu sama Pro 1 RRI Bandung untuk menyambut azan maghrib.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendapatkan hasil yang luar biasa pastinya ya, dengan pertandingan El Clasico melawan Persija Jakarta. Walaupun harus jauh ke pulau tetangga teman Pro 2, tapi doa kita ya, doa para Viking seluruh dunia tadi kalau kata Pak Wawan, itu insya Allah nyampe. Kita doakan yang terbaik buat tim kebanggaan kita Persib Bandung teman Pro 2 ya. Udah jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Udah waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu sampai malam nanti. Sandy-nya mau pulang dulu, mau malam mingguan teman Pro 2. Kamu juga malam mingguan dong ya. Malam minggu atuh, bareng-bareng ya. Masa aku malam minggu, kamu malam jumatan? Gak mungkin ya. Sandy pamit ya teman Pro 2 ya. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, selamat malam mingguan, dan selamat nonton Persib besok sore. Have a great day, have a great weekend. Bye-bye.
1: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pro2. Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Siapa temenin kamu nanti di jam 7 teman-teman Pro2 ya. Oh sekarang masih suara ceria ya. Tapi udah barengan sama Randy. Special weekend. Bandung mulai terasa padat. Padat sekali lumayan ya. Sabar-sabar buat kamu yang mungkin lagi liburan di sekitaran Bandung. Lagi mau on the way ke Lembang, ke Ciwidey, atau ke Pangalengan. Dinikmati aja cuaca Bandung yang hujan dari tadi sore lumayan gede juga, tapi kalau sekarang dilihat dari jalan di Podogoro udah mulai reda teman Pro 2. Get ready, pokoknya Rani bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Siap-siap nanti yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, boleh banget di save nomornya Pro 2 dari sekarang di 0812-602-09696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. So let's go, kita mulai sore ceria / jaga malam juga nanti di jam 7 barengan sama Randy Aditya ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Selamat ceria, berikan sama Radia Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Ada kabar yang menggembirakan dan kayak bikin tadi wow banget di Piala Dunia 2026 tahun ini teman Pro 2. Karena salah satu member dari grup Blackpink itu Lisa diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Juni mendatang. Dikutip dari Yonhap, katanya Lisa telah menandatangani kontrak dengan FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Dan gak hanya Lisa, Katy Perry dan juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi dalam opening ceremony Piala Dunia nanti. Dan emang benar sih ya, salah satu yang ditunggu dari pagelaran olahraga yang besar banget kayak Piala Dunia adalah opening ceremony dan juga closing ceremoninya. Karena wah selalu keren sih. Kan pasti stadium show ya yang skalanya tuh di stadion gitu dengan pertunjukan yang keren banget. Mungkin nanti ada kayak semacam project video mapping gitu yang ke rumput-rumputnya. Wah, ini paling suka kalau udah ada kayak gitu teman berdua. Terus juga mungkin nanti pas closing ceremony ada bendera-bendera peserta Piala Dunia dari berbagai macam negara. Terus tinggal tersisa dua bendera teh gini pas final yang pada akhirnya bertarung di babak final lah. Can't wait to see teman Pro 2. Dan RRI juga tahun ini memegang official license broadcaster untuk audio di ajang Piala Dunia 2026. So ditunggu beberapa program spesial Piala Dunia 2026 dari RRI Bandung juga yang pastinya bakalan meramaikan Piala Dunia tahun ini. Dan informasinya bakalan kita update nanti di sosial media teman Pro 2. Makanya pantengin terus Instagram dan juga TikTok nya Pro 2 di @pro_2bdg. Kira-kira, ya walaupun belum mulai sih, jagoan kamu di Piala Dunia 2026 negara mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Predict.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan separah di Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film Tuman Pro 2, aktor Hollywood Sung Kang mengajak para penggemarnya di Indonesia untuk nonton bersama atau nobar film aksi dari sebuah film balap terbarunya Drifter dalam acara Meet and Greet lewat ajang pameran mobil di Elite Showcase 2026. Dalam film ini, Sung Kang tidak hanya menjadi aktor tapi juga mengambil peran sebagai sutradara serta penulis naskah, membuat film ini menjadi menarik dan layak dinantikan para car enthusiast atau penggemar mobil. Cuplikan trailer yang diputar dalam jumpa penggemar ini cukup eksklusif karena berdurasi sekitar 2 menit dan lebih panjang dari cuplikan yang saat ini beredar di internet. Secara singkat, Sung Kang dalam film ini terlihat kembali menekuni dunia otomotif secara spesifik di dunia drifting.
0: Info Pro 2.
1: Tuma Pro 2, penyanyi Shakira membocorkan lagu berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya di Instagram @Shakira pada hari Jumat dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada tanggal 14 Mei. Laman Kolombia pada hari Jumat waktu setempat melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan Urban, serta makna judul berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ayo.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia event musik Tuman Pro 2. Festival Musik Internasional Java Jazz Festival 2026 akan menghadirkan layanan antar jemput atau shuttle khusus untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan juga pekerja. Perhelatan ini akan berlangsung pada 29, 30, dan 31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Jakarta Utara. Java Jazz Production menyediakan layanan shuttle khusus menuju lokasi pertunjukan dengan jadwal waktu rutin melalui titik-titik keberangkatan strategis di Jakarta hingga beberapa area di luar Jakarta. CEO dari PT Java Festival Production mengatakan bahwa para pengunjung maupun pekerja Java Jazz bisa memesan shuttle dari transportasi yang tersedia termasuk dari sebuah vendor taksi yang tersedia dan juga Transjakarta serta KAI dari bandara.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih terpantau dari Jalan Diponegoro. Terasa hangat walaupun bekas hujan, tapi karena mungkin vibe-nya malam minggu jadi hangat banget kerasanya teman Pro 2. Udah pengen bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Nih ada dari Taufan, katanya selamat berakhir pekan untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin, katanya thank you buat kamu juga ya Taufan. Ada Bang Fahri juga nih udah ngirimin voice note teman Pro 2, kita dengerin yo.
1: Halo, halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Selamat malam bangsa Indonesiaku tercinta. Besok Persib melawan Persija. Semoga Persib bakalan menang dan menjadi kota biru. Dan besok tidak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A.A. Randy Aditya Testiku sama Fahri di Cihamplas. Tadi sore hujannya gede, sama alhamdulillah udah mereda. Di Daga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam, gua mau rekomendasi tempat makan di malam minggu itu adalah Padang Keren sebelum Taman Panatayuda. Dan mau request lagunya Sheila on 7 yang berjudulnya Sederhana Lagu Baru, atau ga Sheila on 7 yang mana saja. Salam.

0: terus Bunda Sandy. Dan semuanya, terima kasih.
1: Sama-sama, sama-sama Bapak. Sama-sama Bang Fahri, luar biasa duh. Emang selalu apa namanya, meledak-ledak, terus bersemangat ya kan. Ini sangat membuktikan bahwa Bang Fahri adalah seorang pejantan tangguh yang udah WhatsApp dengan ngirimin voice note langsung ke Pro 2. Stay tune terus sama Pro 2, Rani Aditya masih bakalan nemenin kamu, masih di Jaga Malam. Jantan.

0: aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
1: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya nggak bisa lurus.
1: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
2: balok dong.
0: Balok.
2: Belok
0: belok terus.
2: Belok belok
0: terus.
2: Belok belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
2: Iya.
0: Ada storytelling.
2: Ada lah. Susi Susanti.

Uchiha, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita tahu segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman bro 2. Seperti biasa di jam 8 kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru di sekitaran kota Bandung yang akan kita ajak buat ngobrol. Kalau kemarin-kemarin sempat Randy ngobrol sama komunitas yang arahnya mungkin ke olahraga, terus juga ada beberapa yang ke traveling. Nah kalau sekarang ini komunitasnya berbasis otomotif teman Pro 2. Jadi mungkin ada yang ikutan juga komunitas yang serupa. Dan malam ini kita kedatangan teman-teman dari Republik Dago.
1: Halo.
0: Ada 4 orang di sini teman Pro 2, akang-akang yang malam minggunya nah kadinya malam minggu.
2: Ya, benar-benar.
0: Kita kenalan dulu satu-satu dari sebelah kita ada Kang siapa?
3: Ada Opik.
0: Kang Opik.
2: Saya dari PW Morello.
0: PW Morello.
4: Arya.
0: Arya.
5: Saya Upi.
0: Upi. Ini semua adalah anggota dari komunitas Republik Dago.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, base-nya otomotif lebih ke komunitas motor ya?
2: Komunitas motor klasik dan custom.
0: Oke, klasik dan custom. Hmm. Oke, kenapa namanya Republik Dago? Apakah karena base camp-nya di Dago?
2: Ya, karena nomor satu itu juga. Karena kita base camp atau base kita di Dago, tepatnya di depan Hotel Patra Bandung.
0: Oh, nah, berarti Dagonya itu sebelah...
2: Kalau dari bawah sebelah kanan, Kang.
0: Kanan ya?
2: Sudah pom bensin Dago.
0: Setelah, oh iya, yang seberang servis ya? Si pom bensinnya?
2: Ya, self-service, okay. Betul.
0: Agak ke atas tuh berarti ya?
2: Dikit lah, tengah. Di tengah itu masuknya.
0: Ya, lumayan tengah ya. Dan cukup...
5: FTL.
0: Kenapa?
5: FTL
0: ya? Jangan pom bensinnya yang pom bensin bawah ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Masih cukup bawah lah. Yang self-service kan di atas ya?
2: Okay. Di bawah juga self-service, Kang.
0: Oh iya, sama. Sekarang gue usah service, bener. Nah jadi ngomongin pom bensin. Anyway, ini terbentuknya dari kapan nih Republik Dago?
2: Terbentuk kalau untuk seriusnya di 2021 sih, Kang. Pas setelah corona itu kita bentuk Republik Dago. Dulu pas sudah corona, anak-anak motor custom tuh udah jarang nongkrong. Kadang sebagian buat motor udah pada dijual atau apa. Nah aku ramein lagi di Dago tuh. Pertamanya keresahan sih. Keresahan di Dago tuh, kenapa anak motor klasik custom gak ada di Dago pas bedes corona. Nah dari situ aku bikin aja Republik Dago. Kita tempatin lagi Patra seperti dulu kala. Kita bikin lagi rame di Dago dengan motor klasik custom.
0: Kita hidupkan lagi ya.
2: Kehidupan.
0: 2021 soalnya ya. Pas ya, era-era.
3: Mulai-mulai kehidupan baru lah.
0: Itu dia. Karena ya, mungkin terbiasa dengan. Gak tau ya, 2021 tuh masih ngerasanya kita boleh gak sih nongkrong-nongkrong gitu, betul, kan. Masih masa transisi
2: itu
0: gitu
2: juga
0: kan.
2: Masih sering dibubarin juga kadang kan.
0: Oh iya.
2: Masih ada kan.
3: Karena kita anak baik-baik sering dibubarkan.
0: Karena masih masa transisi itu, ini udah boleh atau belum gitu kan. Yeah, event juga masih kayak ragu-ragu nih antara full capacity atau cuma setengah. Betul. Bioskop juga sama di masa-masa transisi gitu ya.
2: Transisi, betul.
0: Dan ada beberapa... member atau mungkin anak-anak yang bahkan motornya udah dijual.
2: Ada. Bukan 1-2 itu hampir misal.
3: Hampir semua penjual sih.
2: Iya. 70% udah pada dijual, Kang.
5: Jadi pakai Gojek semua.
0: Dijual teh karena BU memang sih. BU atau memang pedagang?
2: Ada yang pedagang, ada yang karena sudah tidak kerja, Kang. Banyak dari kita.
0: Efek dari COVID kan.
2: Banyak dari kita udah. Ah udah jual dulu aja. Tapi alhamdulillah yang kesini kan kebeli lagi tuh motor-motornya, mumpul lagi bareng gitu.
0: Kalau aku lihat kan motor klasik sama motor custom tuh base-nya dari hobi mungkin ya.
2: Dari hobi, betul.
0: Tapi kalau si motornya sendiri dari akang-akang ini dipakai daily atau memang pas nongkrong aja dipakainya?
2: Ada yang dari dipakai daily, ada yang khusus malam minggu juga ada motor touring juga ada.
0: Wah, banyak nih motornya nih berarti.
2: Kebetulan.
0: Ya. Kebetulan. Siapa di sini yang motornya paling banyak?
5: Upi.
0: Tidak ada yang mau ngaku kayaknya ya.
3: Iya.
0: Karena takut pasangannya mendengar.
3: Lebih baik minta maaf
0: daripada minta izin.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay.
2: ada gitu.
0: Kebetulan. Ada yang banyak lah ya.
2: Ada kebetulan ada.
0: Tahu nggak di komunitas yang motornya paling banyak tuh sampai berapa gitu?
5: 10 lebih ada.
0: 10 lebih?
2: 10 ini lebih? Siapa tuh? Saya, pikir saya nih kak. Nih nih.
0: 10 lebih. Wah. Halal. Halal. Tapi pajak nyala.
3: BMKG, BMKG.
0: Kenapa BMKG? Kalau pajak kan bahaya. Oke, tapi ya mungkin biasanya dari hobi gitu ya, yang mungkin ada beberapa yang dipakai daily juga gitu. Apa yang pada akhirnya menyatukan si Republik Dago ini? Dan mungkin kalau Randy lihat beberapa komunitas motor itu kan ada yang based on dari jenis motornya ya,
2: motor,
0: mungkin
2: betul.
0: Semua chopper gitu sih, yeah, apa namanya sih modifikasinya, yeah. Atau mungkin merek-merek tertentu gitu. Nah kalau Republik Dago sendiri yang menyatukannya tuh apa kan?
3: Yang menyatukan di Republik Dago itu emang kita tuh nggak ada kasta kan, di antara motor-motoran itu kan, ada yang mau pakai CC kecil, mau CC besar. Semuanya itu kita tampung di sana.
0: Oh.
3: Makanya itu kita ngangkat kesetaraannya itu kan.
0: Ah.
3: Jadi nongkrong itu ya udah, mungkin baru rezekinya emang baru di sana, ya mau gimana lagi kan?
0: Yeah.
3: Yang penting kan silaturahminya.
0: Betul. Karena mungkin ada beberapa yang ngerasa minder.
3: Merasa minder.
2: Nah, itu banyak Kang. Kalau merasa minder itu udah kita sering dengar keluhan-keluhan di luar. Yeah. Jadi kalau kalian pendengar di sini yang mempunyai motor klasik, mau itu Astrea atau Bekjul atau apa, itu kita welcome banget.
0: Iya, karena berarti diverse motornya tuh yang macam-macam ya.
2: Iya.
0: Karena kadang-kadang juga mungkin banyak teman Randy yang pengen join ke komunitas motor klasik, motor custom gitu. Awalnya start dari sebuah motor yang mungkin secara budgetnya nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi dia pengen nanya-nanya soal upgrade ya gini.
3: Yeah, upgrade.
0: Kalau misalkan harus ketika masuknya tuh harus punya motornya kan rada ngapnya.
3: Iya.
0: Kadang pengen nanya-nanya dulu gitu loh, betul, ke betul. Komunitasnya, ke orang-orangnya gitu. Jadi bisa sharing kalau di sini mah kan memang egaliter.
3: Iya. Yeah.
0: Sesuai dengan sebuah movement yang dibikin sama Republik Dago yaitu horizontal culture.
3: Iya, yes.
2: Betul.
0: Sesuai namanya culture. Horizontal,
3: yeah.
0: Itu berarti setara. Gak, ya.
3: Setara.
0: Gimana awalnya bikin si movement horizontal culture ini?
2: Oke, kita jelaskan sama kawan saya.
0: Silakan Kang Opik.
3: Sebenarnya itu tuh kan sebuah ide liar ya, horizontal itu ya. Kayak kita ngelihat pergerakan di komunitas-komunitas lain tuh kayak udah jadi kubu-kubu gitu, Kang. Kebetulan di Patra, di tempat nongkrong kita di Patra itu emang enggak ada kubu-kubuan gitu. Kita nampung walaupun itu ada komunitas, ada klub, kita selalu welcome gitu buat si teman-teman yang baru mau datang gitu. Walaupun dia, "Bang, gua nongkrong dulu ya, tapi gua belum punya motor custom atau klasik." Ya enggak apa-apa, ya nongkrong aja dulu. Itu kan jadi acuan juga kan buat dia, buat orang baru. Ah, gua kerja nih. Biar dapat motor lagi gitu. Kan kadang orang baru motornya CC kecil tiba-tiba diajak nongkrong ke anak-anak Harley kan kaget juga.
0: Iya,
3: betul. Malah kadang karena kita ngelakuin satu pergerakan itu, anak-anak yang motor-motor besar kadang jadi mampir juga ke tempat kita.
0: Karena ngelihat,
3: emang asik, iya nggak ya? Ada yang mau pakai Bekjul, mau pakai motor gede nggak masalah gitu. Ya karena mau nongkrong aja gitu.
0: Iya, berarti yang dikedepankan lebih ke nongkrong yang egaliternya itu ya,
3: iya.
0: Horizontal, pokoknya nggak ada kasta. Terus mau motornya apapun ya nongkrong mah nongkrong aja gitu.
3: Nongkrong mah nongkrong aja.
5: Gak ada senior, gak ada junior.
0: Oh gak ada senioritas? Nah,
3: gak ada.
2: Kita gak ada, sebenarnya gak ada ketua, paling yang dituakan sih ada.
3: Iya.
0: Okay.
2: Kalau untuk
0: alias struktur, secara umur gitu.
3: Iya. Tapi kalau misalnya, kalau lihat mimik kan kita gak usah dilihat ya. Udah ketahuan kan.
0: Iya. Itu mah ya sesuai KTP aja ya.
3: Mungkin yang pendengar kan dari suara-suara tua udah tahu lah.
0: Masih ketahuan.
5: Kenapa? Asal jangan problematik orang.
0: Oke, okay. Rematik boleh, problematik jangan.
3: Rematik kan boleh, problematik jangan.
5: Nanti dibeliin jahe.
0: Tenang. Berarti cukup friendly dengan yang secara usia sudah mulai lanjut ya.
2: Nah, di kita tuh Kang kebetulan dari usia anak sekolah SMA sampai yang udah punya anak gitu, udah punya cucu belum nih?
0: Belum,
3: belum.
0: Cucu belum
3: ya?
0: Cucu belum.
5: sok ngaku.
0: Kalau yang punya kita ada anak mah
3: ada banyak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ngobrol tuh ya satu malin nih.
3: Ngobrol.
5: Ada enggak nyambung. Yang satu ngomongin susu.
0: Susu anak maksudnya ya. Yang satu lagi ngomongin token listrik.
3: Iya.
0: Tapi disatukannya apakah pas ngomongin motor meren ya?
5: Nah, iya.
2: Ya. Main motor sama nanti kan kalau malam minggu kita pasti ngadain rolling kang. Di misalkan kita kumpul di Dago tuh di Hotel Peta start jam 10 malam.
0: Reguler tuh ya?
2: Reguler. Oh. Untuk malam minggu jam 10 malam till drop lah sampai subuh.
3: Kalau malam minggu doang. Misalkan ada banyak di sana tuh kan ada anak sekolahnya juga kan.
0: Jam malam ya?
3: Ya jam malam lah.
0: Lumayan banyak tuh anak sekolahnya.
3: Lumayan, jadi kayak anak sekolah kita tuh paling jauh tuh orang Cipatat nongkrong ke Patra.
0: Cipatat.
2: Cililin
3: ngekos tuh jajan. Enggak, emang rumahnya di Cipatat.
0: Wah. Lumayan tuh ya. Kalau sampai malam banget rada PR juga tuh.
2: Pulang ke Cipatat pulang-pulang tuh jam 3, jam setengah 4.
3: Tapi dia ramean sih.
0: Oh, ramean.
3: Iya, dia juga punya komunitas juga yang di Padalarangnya kan. Tapi karena tempat tongkrongan di Padalarangnya sepi kali kan. Nah, yaudah main nongkrongnya di Patra bareng sama kita. Nah, padahal kan dia punya komunitas juga kan. Ya kita mah welcome juga.
0: Itu dia.
2: Soalnya di Republik Dade itu kan terdiri dari beberapa komunitas gitu. Jadi si Republik Dago tuh ada, kalau bisa sebutin apa gitu, kalau ada Scriber MC, ada Delawas MC, Delawas bukan MC, Delawas ya, ada Leta Pelas atau apa, datang aja mau itu komun, nongkrong bareng aja, nanti poinnya sih nanti rolling bareng sih, rolling bareng jam 2 malam
3: lah. Jam, ya jam 1 jam 2 lah, jam 2. Udah sepi, yang udah penting sepi, Bandung udah gak macet kan, kita kan gak ganggu pengendara lain juga kan jam 1
0: malam ya.
3: Iya sih. Okay. Palingan ribut sama emak-emak pengen belanja kan.
0: Oh iya, biasa ciroyom tuh jam 1 pagi. Caringin tuh biasanya ya kan. Betul, jam 1 tuh biasa keluarnya. Tapi menarik ya, maksudnya sebuah tongkrongan yang mungkin mengedepankan obrolan yang asik tanpa ada batas-batas dan apa namanya kotak-kotak tertentu, tapi juga tetap punya satu message dan program yang pengen dikedepankan.
3: Oh gitu. Itu pasti
0: itu si horizontal culture ini, culture. Gitu. Apapun yang mungkin background atau jenis motor yang dipunya bisa join, bisa nongkrong di sini terlepas dari kamu dari komunitas apapun, nongkrong mah nongkrong aja.
3: Iya, nongkrong mah nongkrong aja.
2: Wah. Mau komunitas atau MC juga kita ada.
0: Oke, banyaklah di si dalamnya itu ya.
2: Iya,
0: betul. Oke, mau produk nanti masih bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Republik Dago. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan by the way, karena besok Bandung akan dipenuhi dengan bobotoh di sepanjang jalan karena akan ada pertandingan Persib versus Persija. Di mana ini adalah laga away. Teman-teman dari Republik Dago ini bikin nobar juga ya.
3: Ya, bikin nobar kita.
0: Yoi, nanti kita akan bahas teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg. Stay tune.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 RN, masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Republik Dago.
3: Lulu.
0: Sebuah komunitas anak motor yang nongkrong-nongkrong tanpa batasan dan juga sekat-sekat. Asik. Kita bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada pertanyaan yang mungkin mewakili banyak juga rasa penasaran dari teman Pro 2 yang lain. Ada dari 0881152 sekian-sekian-sekian. Katanya kalau mau join dan ikutan nongkrong-nongkrong sama Republik Dago, caranya gimana? Ada perlu pendaftaran gitu gak, Kang?
4: Pendaftaran sih enggak. Yang penting pakai baju sih dulu.
0: Oh, itu wajib.
4: Wajib, sepatu. Soalnya Dago dingin kan.
0: Betul.
5: Sama helm biar enggak ditilang.
0: Iya.
4: Motor ya.
0: Nah, yang penting bawa motor.
4: Iya.
5: Motor. Udah semua enggak bawa motor.
4: Motor ya kalau sekarang ya anak-anak muda SMA sekarang atau Gen Z tuh kebanyakan pakainya Astrea gitu. Astrea tuh banyak lah. Yang
0: lagi
4: pengen
0: idaman
4: gabung
0: ya? Oke.
4: Itu boleh gabung sama kita nanti.
0: Apapun motornya pokoknya gabung sama kita. Oke. Dan itu berarti tidak ada submission atau pendaftaran yang perlu dilakukan.
4: Oh enggak, kita mah ada pendaftaran, enggak ada yuran, enggak ada
0: apa pun
4: ya. Cuma ya kalau misal ada bahasa Sunda papait ya, apa bahasa Indonesianya?
0: Papait itu apa ya?
4: Ada yang berduka lah ya.
0: Oh itu mah ya iuran yang
4: iuran sifatnya urgent ya. Baru kita ada baru misalnya kita ada teman lagi kebutuh, ada ya kayak misalnya lagi ada teman kecelakaan nih, kita open donasi buat itu patungan.
0: Tapi kalau regulernya mah nggak ada
4: pungutan.
0: Oh nggak ada, nggak ada kayak kas gitu mingguan ya. Gitu itu mah arisan biasanya. Nabung ya. Oke itu ya, tinggal datang aja tiap malam minggu, berarti regulernya
4: malam minggu 10 malam.
0: Jam 10 malam teman Pro 2 dan biasanya lanjut rolling di jam 1 pagi.
4: Jam 1 ya. Yogi. Jam 1 jam setengah 2 lah.
0: Yo, ini berarti lanjut langsung nongkrong nih ya.
4: Iya lanjut. Minggu. Kan nanti mau ngikut juga kan?
0: Saya.
4: Enggak, RRI-nya mau liput juga kan?
0: Oh, boleh, bisa diatur. BTW buat kamu besok teman Pro 2 yang mungkin bingung mau nonton Persib di mana, ini teman-teman Republik Dago juga ngadain nobar ya.
4: Nobar ya, dengan nama Motobar.
0: Motobar.
4: Itu ya. Salah satu apa namanya tuh program di Horizontal Culture itu juga ngadain motobar kan.
0: Okay.
4: Karena kan di si anak-anak motor ini kan pasti banyak yang hobi lain juga.
0: Betul.
4: Dari live musik misalnya kan, terus emang ada yang Persib, ada emang pencinta sepak bola. Hmm. Nah, itu kita bakal ngadain tuh
0: nobar.
4: Nobar, motobar.
0: Oke. Okay. Katanya dari pagi apa sorenya gitu. Ada motoran dulu tuh.
4: Ya, yeah. Sebelum sebelum ke venue, Kak. Sebelum ke venue kita kan kumpul di Dago, tetap base kita di Dago. Kita dari Dago ke venue sambil rolling. Di jalan tuh kita rolling, baru sampai venue kita udah nobar, disiapin lah tempat.
0: Venue-nya di mana, Kang?

Perbarulian, tak ada ujungnya. Special request dari Yasinta, katanya pengen dibuterin lagu ini. Udah di play Yasinta ya. Katanya Yasinta juga mau rekomendasiin kuliner favoritnya dia. Jam segini mah pecel ayam paling enak, Kang Randi. Wah, pecel ayam. Menarik, menarik, menarik. Dan kayaknya ini jadi satu makanan yang hampir semua gang ada kali ya. Hampir setiap jalan ada gitu. Kalau malam-malam gitu kan, tidak sulit untuk menemukan pecel ayam pinggir jalan yang buka sampai jam 12, buka sampai jam 1, sampai benar-benar late night lah gitu. Dan enak banget sih jujur, kalau mungkin kamu beres kegiatan, beres event sama teman-teman, terus abis itu makan pecel ayam tuh, wah, nikmat dah pokoknya. Pecel lele juga boleh sih, bebek goreng tuh, gak ada duanya. Malam ini ada teman-teman juga, sama ada Mira nih, katanya oh pengen diputerin Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian. Aduh, pas on radio lagu ini nih. Bisa pas gitu ya Mira ya. Berarti Rani mau bilang juga buat Mira, udah di play juga ya Mira ya. Wah, bisa bertepatan gini, keren. Ada Ulfa juga nih hadir malam ini, katanya kalau Ulfa martabak asin spesial pakai, hah? Oh, martabak tuh ada yang pakai keju ya? Tapi asin nih, mozzarella mungkin ya. Oh, baru tahu lah di martabak asin ada yang pakai keju. Tapi itu enak juga sih kayaknya ya. Dipakai daging, telur, terus pakai mozzarella. Martabak juga itu satu comfort food yang nggak susah untuk nemuinnya di setiap jalan di Bandung, kayaknya selalu ada gitu kalau tukang martabak malam-malam ya. Malam ini ada Panji juga. Kalau Panji pengen request lagunya Noah, Taman Langit, merekomendasiin katanya roti bakar. Lagi nih, roti bakar juga tidak sulit untuk menemukannya. Ada yang non, cek bahasa Sunda teman Agog ya, yang stay di satu tempat, ada yang keliling juga. Dan kalau Randi biasanya kalau beli roti bakar itu tipikal yang gak terlalu suka dengan terlalu banyak topping, banyak rasanya gitu. Udah kalau coklat, coklat aja gitu, gak diffusion coklat, keju, kacang, terus strawberry, cheeseberry, blueberry, blackberry, kayak satu rasa aja gitu. Karena kalau diffusion-fusion gitu gak tau, gak dapet aja gitu. Sama halnya juga dengan roti kukus. Nah, roti kukus Andri lebih suka yang simple-simple, kayak ya udah pakai susu, atau kalau susu sama keju masih masuk lah, masih oke gitu. Apalagi kira-kira teman Pro 2, rekomendasi kuliner atau tempat nongkrong di sekitaran kota Bandung yang mungkin bisa jadi ideas buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Boleh banget kalau kamu punya rekomendasinya, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randi Aditya di Jaga Malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan semua Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih Radio tungguin rekomendasi jajanan ataupun tempat nongkrong di sekitaran kota Bandung yang menurut kamu recommended. Tinggal langsung WhatsApp ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Malam ini Radio bakalan ketemuan dulu sama ada Lara. Assalamualaikum, selamat malam kak. Mau request lagu boleh gak kak? Boleh dong. Pengen diputarin lagu apa coba Lara? Kasih tahu Randi. Ada Mira juga, katanya gak bisa makan berat-berat. Gimana dong? Aduh, kok bisa ya? Oh tadi yang soal lagu ya. Gak bisa makan berat-berat. Well sebenarnya memang katanya gak dianjurkan ya untuk makan berat di malam hari setelah, aduh Randi lupa tuh jamnya, antara jam 5 sore atau jam 7 malam gitu ya. Memang dianjurkannya tidak makan berat. Makan mungkin yang ringan-ringan banget ya. Cuman, aduh itu kalau buat Randi susah banget. Karena jatuhnya, misalkan Randi gak makan gitu ya, jam 9. Atau terakhir makan itu jam 4 sore. Karena pasti malam itu lapar dan gak bisa tidur jatuhnya. Walaupun ada jam-jam tertentu yang sebaiknya kita menghindari makan, menghindari minum, menghindari kopi, sama menghindari smartphone tuh. Ada rumusnya. Kamu bisa coba browsing sendiri deh teman Pro 2. Ada kayak semacam anjuran gitu, beberapa jam sebelum tidur kamu menghindari makan, beberapa jam sebelum tidur kamu menghindari kopi, beberapa jam sebelum tidur kamu menghindari smartphone untuk memperbaiki kualitas tidurnya kamu. Bisa dicoba tuh mulai malam ini. Spesial buat kamu yang udah pakai fitur live chat di aplikasi RRI Digital, ada Jehan. Jehan katanya pengen request lagunya Batas Senja yang Rumah dan Baju Barumu. Oke, langsung diputerin abis ini nih ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi liburan, mungkin ada rencana buat liburan ke luar kota gitu ya, pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat liburannya kamu. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Beuh, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Semua produknya thank you banget buat kamu udah dengerin. Jaga pala barengan sama Randy. Udah nemuin juga, udah request, udah cerita-cerita, udah ngasih rekomendasi jajanan dan tempat nongkrong di sekitaran kota Bandung ya. Terakhir sebelum Randy pamit, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada Lara, katanya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Terus juga ada Anissa, pengen request lagunya Charlie Puth yang Attention. Dan juga ada Reza, selamat malam minggu ke Randy, semoga happy weekendnya. Dan pengen request lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja katanya. Okay, on list ya, 52 buat kamu yang udah request. Sekali lagi thank you. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend. Radio Republik.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.

0: Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produa FM yuk.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melan di dia. Ayo nama, rariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar-engkar. Carolyn tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos, we. Nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Bro 2. Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam tahun.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman berdua, teman terbaik kamu. Barengan sama Nani Dita yang nemenin kamu di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dengan lagu-lagu yang Azril sering Winda nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6, lanjut lagi jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada informasi menarik buat kamu. So, stay tune on Leon 96.6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan, tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya, artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produ FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden

sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
0: Intermezzo.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Lisa Blackpink akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satu anggota grup Blackpink, Lisa, diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang, di mana Lisa juga sudah mendatangi kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional untuk penampilan pada pembuka Piala Dunia 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Shakira ini bocorkan lagu resmi Piala Dunia 2026. Membocorkan berjudul lagu Dai Dai yang juga dibawakan bersama musisi Nigeria Bruna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Shakira juga membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya, di mana dia menyatakan lagu itu akan mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, konser Westlife. Grup pop asal Irlandia Westlife ini menggelar konser bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti, di mana konser ini bakal dipromoteri oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm yang juga menjadi bagian dari tur dunia perayaan 25 tahun perjalanan mereka sebelum dijadwalkan berlangsung di Inggris dan juga Eropa.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Waktunya Winda Dirita yang nemenin kamu teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung. Yes, di jam 6 sampai jam 10 ya. So stay tune, akan ada lagu-lagu yang easy listening buat temenin kamu.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

teman-teman Pro 2. Widan ini tadi nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini yang memang ceria. Cerah ceria banget teman Pro 2 di hari Minggu pagi di tanggal 10 Mei 2026. Yes. Pagi hari ini kita ngapain ya? Yang pastinya sih kalau di RRI Bandung ada acara guys, ada acara angklung anak-anak SD gitu ya. Nah kalau misalnya pagi hari ini kamu acaranya ngapain nih biasanya teman Pro 2? Karena ada beberapa acara yang memang seru banget juga, yes. Dan pasti ada juga udah lihat ada beberapa yang memang jogging juga. Lihat beberapa orang yang memang olahraga juga, santuy-santuy juga gitu ya di pagi hari ini. Ada yang memang sudah hektik dengan kerjanya, yaitu aku. Tapi yang pastinya di pagi hari ini aku yang bakal nemenin kamu teman Pro 2, yes. Aku ganti dulu kali ya si back soundnya ya, supaya lebih happy ya.

0: Karena kan sebentar lagi tuh bakal ada FIFA teman Pro 2 ya. Alias pesta bola lah ya gitu kan, Piala Dunia maksudnya bukan FIFA. Nah, di mana ini Lisa Blackpink bakal tampil jadi pembuka, guys. Gimana? Akan seseru apa? Yang pastinya dia tuh udah tanda tangan kontrak dengan FIFA untuk penampilan pembuka pada Piala Dunia tahun 2026. Dan gak hanya Lisa, akan ada juga Katy Perry, Michael Bublé, dan juga dikabarkan juga bakal ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti. Keren. Juga bakal diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka upacara pembukaan pun akan digelar tiga kali. Nah, Lisa ini diperkirakan bakal tampil sama Katy Perry, feature DJ Sanjoy, yang juga beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Paraguay di Stadion Sofi di California, Amerika Serikat ya. Sementara si Michael Bublé ini bakal tampil dengan sejumlah penampil lainnya dan waktu saat itu dia bakal hadir di pembukaan Toronto, Kanada. Terus juga ada grup rock mana Alejandro ini juga bakal tampil di pembukaan di Meksiko. Jadi tahapan upacara pembukaan Piala Dunia ini untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan juga masing-masing berdurasi 13 menit, sementara pembukaan di Meksiko direncanakan bakal berdurasi 16 sampai 30 detik teman Pro 2 ya. Dan yang paling pasti adalah, tau gak sih, RRI Bandung ini akan menyiarkan Piala Dunia. Pokoknya pas Piala Dunia kita akan sibuk sekali teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya akan ada keseruan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Classic, your request. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago. Sorry Bang Jago.